0: dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yeri dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yeri Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo-Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan MTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Haji Bareng terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Duh Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkan ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVI, MBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Trasle Indah melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri, Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Trasle Indah untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Hari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Terima kasih untuk Anda masih bersama kami program Mas 1 Radio Republik Indonesia Biak. Demikian tadi sudah kita ikuti bersama penyampaian kabar berita dari Pro3 Jakarta. Berbagai informasi akan terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda untuk edisi pagi ini 7 September 2026. Berbagai informasi rekam acara Share Pro 1 terus kami hadirkan warnai ruang dengar Anda. Ya, pendengar Anda tetap bersama kami nanti hingga tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Berbagai program-program siaran kami terus mengudara untuk Anda, dan sepanjang hari ini dan beragam informasi menarik terus kami sajikan ke ruang dengar Anda untuk edisi 7 September 2026. Ya, saya yang bertugas Happy Burda masih menemani Anda bersama rekan operator ada Bung Fakri Abbas menemani Anda juga sepanjang pagi ini. Pendengar, selamat pagi, salam sehat bagi Anda semua di hari ini. Bukan ku tak tersipu,

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 1.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga.
0: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain, gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

Akibat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. KB

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Walsh Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Bungkam Australia, timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Carvalho di pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1 sama. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Cole Palmer di menit ke-63. Dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, aku yang kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Of course, we are disappointed with
2: the... Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
3: Lessons from today.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil Liga Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alfacio Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Gatti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game. Dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that I will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari

0: yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
1: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut, meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
2: Didn't feel great, but I put it all on the line.
0: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
1: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Los Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol kemenangan Indonesia dicetak Theodore Evan Liming pada menit ke-28 dan Amar Raihan Birkic pada tambahan waktu babak kedua. Usai pertandingan, pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 Nova Arianto menyampaikan rasa syukurnya atas raihan yang dicapai anak asuhnya. Nova berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini, dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan, dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju

0: mulai dari para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang selalu mendukung kami.
0: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia Usia di bawah 20 tahun 2027 di Tiongkok. Piala Asia Usia di bawah 20 tahun 2027 juga menjadi jalur penting menuju Piala Dunia Usia di bawah 20 yang akan berlangsung di Azerbaijan.

0: Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juko Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari bobotoh yang memenuhi stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini, malam ini pertandingan sangat bagus, pertama di Liga 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Boboto.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andovan Trian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapeker kerap berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun, penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Tarawal, kita memang masuk pertandingan malam ini. Dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1. Tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhir kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan Ricurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunesa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional, termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah Ricurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata, usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.

0: 解放。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Lelah sekali. Jess, kayaknya aku butuh healing nih. Tapi healingnya yang bervitamin C.
1: Mau healing ke laut? Yuk. Aku juga udah lama nih gak berenang dan snorkeling. Pengen lihat indahnya terumbu karang dan ikan-ikan. Weekend besok kita pergi yuk. Van, kok bisa ini pantai banyak sampahnya? Ada botol air mineral, bungkus snack, sampai bungkus permen. Duh, kok jorok gini ya?
0: Kita coba ke laut yuk. Siapa tahu ini hanya di pinggiran pantai saja.
2: A few moments later.
0: Aduh, gimana ya? Kok masih banyak yang buang sampah sembarangan? Keindahan laut jadi tercemar begini. Harusnya kan kita melihat indahnya hamparan pasir putih di pinggir pantai. Ini malah lihat hamparan sampah berserakan.
1: Iya nih, di laut juga. Maunya lihat terumbu karang dan ikan-ikan cantik. Malah lihat terumbu karang yang berhiasan sampah yang nyangkut di antara karang-karang. Mana ikannya udah gak sebanyak dulu? Gimana habitat ikan bisa bagus kalau tercemar gini?
0: Stop buang sampah sembarangan, apalagi buang sampah di pantai. Sampah tidak hanya merusak keindahan pantai, tapi juga merusak habitat satwa di laut. Ayo kita jaga pantai dan laut kita.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Harian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Koma 1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kanker payudara tidak terjadi pada wanita aja ya, tapi juga pria.
1: Kamu baru tahu, Dek. Kakak pernah baca, kasus ini memang juga terjadi pada pria, walau jumlahnya tidak sebanyak wanita.
0: Ih, serem juga ya, Kak, dengernya.
1: Tapi, Dek, kita bisa kok mencegahnya sejak dini di usia muda. Dengan olahraga teratur, no alkohol dan rokok, jaga berat badan yang ideal, dan banyak konsumsi buah serta sayuran. Khusus para ibu, dianjurkan memberi ASI, menyusui secara teratur.
0: Wah, ternyata cukup sederhana ya mencegahnya. Kanker payudara juga menjadi penyebab kematian utama pada wanita. Yuk, periksakan diri kamu secara rutin dan jangan lupa lakukan sadari. Periksa payudara sendiri. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Ade, kok bisa bawa motor pelan-pelan tidak?
1: Aduh, Om, minta maaf, Om. Saya lagi buru-buru, Om. Aduh.
0: Om apa? Saya bukan kau punya Om. Ini dalam kompleks, jangan balap-balap. Apalagi kau tahu kalau kompleks ini banyak anak-anak kecil. Untung kau sendiri yang jatuh, tidak ada yang celaka karena kau punya ulah. So, tidak pakai helm, terus balap dalam kompleks lagi.
1: Iya, baik, Om. Saya minta maaf.
2: Pastikan Anda tidak ugal-ugalan saat berkendara di wilayah yang padat penduduk. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 115 tentang mengemudikan kendaraan bermotor dengan berbalapan di jalan. Dipidana hukuman 1 tahun penjara atau denda maksimal 3 juta rupiah.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Biak siang ini, biak orkok ini.

Selamat sore pendengar dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRI Biak dalam buletin berita daerah edisi hari ini di Senin 7 September 2026. Adapun topik utama buletin berita sore ini diantaranya. Kapolres Biak Numfor pimpin apel gelar pasukan. Anggota DPR Papua Musa Yesombuk memperakarsai diskusi publik memantapkan kesiapan masyarakat Biak Numfor dalam menyambut daerah otonomi baru Papua Utara. Itulah dua topik utama buletin berita sore ini, akan kami rangkaikan dengan berita-berita lain. Buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Stefani Kumambo.

Pendengar, Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya SIK pimpin apel gelar pasukan dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Biak Numfor Senin 7 September 2026. Apel siaga Karhutla Polres Biak Numfor turut dihadiri para komandan Satuan TNI, BPBD, Basarnas, BMKG, Brimob, serta potensi SAR. AKBP Arjuna Wijaya dalam amanatnya mengeluarkan 10 pesan bagi personil gabungan Polres yang terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan lahan atau Karhutla guna menjaga lingkungan masyarakat tetap aman dari kabut asap. Kapolres AKBP Arjuna Wijaya menambahkan untuk pesan ketujuh kepada Polsek jajaran untuk meningkatkan patroli dan kesiapsiagaan personil serta memastikan kendaraan dan peralatan pendukung dalam kondisi siap digunakan. Sedangkan pesan ke-8 kepada Seksi Humas melaksanakan dokumentasi serta verifikasi secara proporsional dan disampaikan informasi yang benar kepada masyarakat, serta pesan ke-9 dalam setiap kegiatan di lapangan mengutamakan keselamatan personil dan masyarakat, jangan mengambil tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pendengar, anggota DPR Papua Musa Yesombuk memprakarsai diskusi publik memantapkan kesiapan masyarakat Biak Numfor dalam menyambut dan mendukung daerah

0: DOB Papua Utara atau sudah bergeser. Musa Sombuk mengakui dari diskusi tersebut, masyarakat Biak Numfor sangat menginginkan percepatan pemekaran DOB Provinsi Papua Utara dan ibu kotanya berkedudukan di Biak dan membahas sejumlah poin penting lainnya, mulai dari kesiapan daerah, penentuan ibu kota, transisi pemerintahan, hingga kesiapan masyarakat menghadapi risiko sosial. Menurutnya, jika Biak Numfor terpilih sebagai ibu kota provinsi, maka daerah akan berubah menjadi kawasan urban dengan dampak sosial yang luar biasa. Karena itu, kesiapan dari sisi sosial, budaya, dan infrastruktur menjadi hal yang harus dipersiapkan sejak awal. Musa Sombuk menegaskan, sebagai anggota DPR Papua berkewajiban untuk mendengar aspirasi masyarakat dan melaporkan kepada pimpinan DPR dan pemerintah Provinsi Papua untuk ditindaklanjuti ke pemerintah pusat.
1: Jadi kita ketahui Biak Numfor adalah titik geraknya untuk semua yang lain, sehingga kita coba membuka ruang ini diskusi supaya apa yang sudah ada kita bisa mengupdate perkembangan terakhir dari pengurusan DOB ini, baik dari tahap-tahap di daerah maupun sampai di pusat. Yang kedua, kita ingin melihat apakah Biak masih dalam posisi atau sudah bergeser, karena beberapa saat ini tenang-tenang saja. Yang ketiga, kami dari DPR melihat gerakan politik ini membutuhkan konsolidasi atas bawah. DPR ini sudah jalan, kemudian di Kabupaten Pemekaran, tapi basis ini indikatornya adalah belum ada sekretariat dari kelompok masyarakatnya yang menjadi titik gerak informasi dan edukasi kepada publik.
0: Sementara tokoh pemuda Biak Numfor Jimmy Krobo mengatakan diskusi ini diharapkan menjadi api-api kecil untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan DOB, dan ke depan akan dibentuk kantor sekretariat sebagai pusat informasi dan gerakan serta turun langsung ke akar rumput untuk menanyakan kesiapan masyarakat Biak menerima DOB Papua Utara. Diakui komitmen masyarakat Biak Numfor mendukung DOB Papua Utara sudah sejak lama, namun terjadi kevakuman sehingga perlu dilakukan diskusi untuk memantapkan kesiapan masyarakat Biak Numfor, karena Biak memiliki potensi besar menjadi epicentrum dan ibu kota provinsi baru. Mantan Ketua KNP Biak Numfor ini menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada anggota DPR Papua Musa Sombuk yang telah peduli terhadap kemajuan daerah dengan memprakarsai kegiatan diskusi dengan melibatkan masyarakat Biak Numfor dari berbagai kalangan.
2: Proses ini sudah jalan, tapi kemudian terjadi kevakuman. Makanya hari ini kemudian kita coba memantapkan dia. Apakah betul-betul masyarakat Biak ini siap atau tidak? Kita menerima atau tidak DOB ini? Nah, ini yang kemudian coba kita bangun diskusi kita hari ini. Kita berharap ini bisa memberikan informasi terbaru, bisa menjadi sebuah semangat yang kemudian lahir kembali. Kita berharap dari hasil ini kemudian nanti kita akan lihat sekretariat, sehingga itu nanti menjadi sebuah pusat informasi untuk mengantisipasi hal-hal yang kemudian nantinya akan kita hadapi. Hal positif dan negatif itu pasti ya, kita tidak bisa hindari, tapi bagaimana hikmat yang ada, sumber daya yang ada ini kita bisa kelola secara baik, secara bijak untuk menjadi sebuah goal. Kita bawa pulang kado yang memberikan manfaat buat generasi saat ini, tapi juga generasi-generasi kita yang akan datang.
0: Kegiatan diskusi publik tersebut diikuti sekitar 60 peserta perwakilan dari berbagai kalangan dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Iwan Ismulyanto mewakili pemerintah daerah Biak Numfor.
3: Mendengar, kita ikuti penjelasan Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra terkait pengangkatan ribuan P3K di tengah kondisi keuangan daerah yang memprihatinkan. Berikut ini.
4: Kami pemerintah daerah baru saja melakukan penandatanganan perjanjian kerja dengan para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan kita syukuri semua boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan arahan kami kemarin bahwa P3K yang baru direkrut 634 orang ini merupakan amunisi baru dalam kapasitas status mereka saat ini sebagai pegawai pemerintah untuk bisa bersama-sama menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Biak Numfor. Dan kemudian ya, ini merupakan agenda yang cukup lama kita proses melalui mekanisme juga berdasarkan berbagai regulasi aturan yang ada, dan ini boleh terlaksana. Kemudian saat ini juga kami pemerintah daerah sedang memperjuangkan hak-hak dari para calon pegawai negeri sipil yang sampai hari ini belum menerima SK-nya. Ya, sesuai dengan penyampaian kami di beberapa waktu lalu bahwa untuk pengangkatan pembatalan atau penyerahan SKCPNS ini karena ada kaitannya dengan penganggaran atau dukungan pembiayaan, maka kita masih terus membahas terkait dengan perencanaan anggaran disesuaikan dengan fiskal atau kemampuan daerah khususnya ke

0: Masalah keuangan. Karena kita tahu sejak 2025 dengan dikeluarkannya Impres nomor 1 tentang refokusin anggaran, maka 2 tahun berturut-turut transfer ke daerah TKD kita ini terpangkas sebesar 111 miliar. Dan tentunya 111 miliar di 2 tahun berturut-turut ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan fiskal kita. Sehingga saat ini pemerintah harus bijak untuk bisa mengelola sumber pendapatan yang ada untuk tetap bisa menjalankan, pertama, roda pemerintahan ini harus jalan. Kemudian program-program dasar, khususnya pelayanan kesehatan, pendidikan, ini harus kita kawal betul sehingga jangan sampai dengan refocusing ini ada pelayanan yang tidak bisa kita jalankan secara maksimal. Khusus bagi para calon pegawai negeri CPNS yang sampai hari ini belum menerima SK-nya, kami berharap sabar karena kita tahu tes atau para calon pegawai negeri sipil ini diakomodir, ini sebenarnya tujuannya baik. Ini sudah ikut membantu bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Tetapi hanya saya, perekrutannya saat itu, menurut kami, ini tidak tepat waktu. Karena di saat kondisi keuangan daerah ini sedang mengalami apakah refocusing ataupun defisit, sebelumnya defisit anggaran yang cukup besar, 80 sekian miliar, toh kita pemerintah daerah masih membuka peluang untuk mengangkat calon pegawai negeri yang nanti akan menjadi pegawai negeri. Padahal di sisi lain kita lihat kemampuan keuangan daerah ini sementara sangat memprihatinkan. Ya, sekali lagi kami tekankan, tujuannya baik, tetapi mungkin waktunya yang tidak tepat. Ini supaya seluruh calon pegawai negeri sipil yang sampai hari ini masih berharap secepatnya diproses SK pengangkatan, ini juga harus bisa memahami kondisi yang terjadi saat ini. Kenapa? Karena kami harus saat ini tetap menjaga hak-hak dari 4.000, bahkan sudah hampir 5.000 pegawai negeri sipil yang ada di Biak ini terkait dengan hak-hak mereka. Jangan sampai kita sekarang memaksakan kehendak, kita mengangkat CPNS sekarang, tetapi kita mengorbankan yang sudah berstatus sebagai pegawai negeri sipil, plus P3K. Kaitan dengan ini, hak-hak pegawai negeri sipil yang sekarang sudah bekerja secara aktif, ada hak mereka yang harus kita kawal dan kita berikan. Contohnya, terus dari koordinasi-koordinasi kita, komunikasi yang kita bangun melalui hearing-hearing atau dengar pendapat, terima kasih dukungan DPR yang luar biasa, sehingga kita dapat memastikan bahwa minggu depan itu TPP untuk para pegawai negeri sipil plus P3K bisa kita bayarkan. Walaupun kita tahu kondisi keuangan daerah hari ini cukup memprihatinkan. Itulah tadi kami jelaskan bahwa ada hak-hak yang tidak bisa kita abaikan. Dan untuk TPP, ya, kami berharap Saudara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah minggu depan sudah bisa merealisasikan TPP bagi baik para pejabat eselon 2, 3, 4, rekan-rekan kerja staf ASN, bahkan P3K. Ini akan menerima TPP mereka pada minggu depan. Hanya ada satu regulasi yang harus menjadi dasar, adalah peraturan bupati terkait dengan penyaluran TPP. Nah, bicara TPP, ini tidak serta-merta langsung dibayarkan, karena ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Bukan saja para pegawai negeri sipil atau P3K, tetapi para pimpinan OPD mempunyai kewajiban untuk memenuhi beberapa syarat. Misalnya menyangkut tanda tangan elektronik, Sri Kandi, itu wajib. Kemudian absen setiap para pegawai ini wajib disertakan ketika mengajukan permintaan pembayaran TPP, itu wajib. Kemudian, ini karena 6 bulan pertama yang akan kita lakukan pembayaran, ya ini masih kita melakukan evaluasi-evaluasi terhadap sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi. Tetapi kami berharap di bulan-bulan berikutnya sampai akhir tahun anggaran, syarat-syarat yang tadi kami sebut ini termasuk e-kinerja. Sekali lagi, e-kinerja. Ini kewajiban bagi seluruh aparatur yang ada, apakah ASN ataupun P3K, ini wajib untuk mengisi atau wajib untuk menyampaikan laporan e-kinerja melalui e-kinerja, laporan kerja mereka selama ini, tupoksinya apa, apa yang dikerjakan, berapa lama. Kemudian kita juga akan mengevaluasi tempat-tempat tugas, penempatan tempat-tempat tugas. Ya tidak mungkin juga kita ke depan harus menyamaratakan yang ada di kota dan ada yang di kepulauan. Nah, ini kami sedang berdiskusi juga, terima kasih juga dengan pihak DPR yang terus bersinergi dengan kami pemerintah daerah. Kita sedang membahas bagaimana ke depan ketika APBD Biak Numfor ini sudah kita anggap sehat. Sehat artinya apa? APBD tanpa defisit anggaran lagi. Kalau ini APBD kita sudah betul-betul sehat, maka kita akan memberikan insentif atau tunjangan-tunjangan bagi rekan-rekan kerja kita yang berada di daerah terluar, misalnya yang ada di kepulauan-kepulauan. Ini juga besar tunjangan ini akan kita bahas, sehingga ketika seseorang diberikan tugas ke daerah terluar, misalnya di kepulauan, apakah distrik Aimando Padedo, Kepulauan Numfor, ini haknya tidak sama dengan yang berada di seorang kota. Sehingga dari sisi ya pertimbangan harga kebutuhan dengan kemahalan harga ini bisa diimbangi dengan tunjangan yang mereka dapat. Ya, jadi sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Biak Numfor plus P3K untuk mulai saatnya bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, dan hal yang paling mendasar bahwa setiap pegawai negeri itu dinilai kinerjanya, mulai dari bagaimana melaksanakan tugas kewajiban setiap hari masuk kantor itu wajib. Dan kami sudah sampaikan kepada seluruh pimpinan OPD termasuk kepala-kepala distrik, setiap hari memberikan laporan pelaksanaan apel di masing-masing unit-unit kerja yang ada, terhitung sejak 1 September sehingga kami sebagai Bupati Biak Numfor bisa memantau kewajiban kehadiran dari para staff atau tenaga-tenaga yang ada. Kami pastikan TPP berikutnya, 3 bulan berikut itu dibayarkan, jadi kita tidak menunggu 6 bulan baru dibayarkan, tetapi setiap 3 bulan itu dibayarkan. Hari ini sesuai dengan tanggung jawab kami sebagai pimpinan daerah dan juga Pak Sekda, begitu juga dengan seluruh teman-teman para pimpinan OPD, kita memulai kunjungan kerja, memantau dan mendorong pelaksanaan jalannya roda pemerintahan di tingkat kampung maupun di distrik dan juga kita yang ada di tingkat kabupaten.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
2: Masih dalam Warta Berita Daerah, pendengar, KPPN Biak gelar FGD Forum Konsultasi Publik serta beri penghargaan Satker Berprestasi. Berikut laporan Ririn Arini.
3: KPPN Biak menggelar kegiatan FGD Forum Konsultasi Publik FKP sekaligus pemberian penghargaan kepada satuan kerja di wilayah kerjanya. Berlangsung di Aula Gedung Keuangan Negara, Biak Numfor, Senin 7 September 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh pemangku kepentingan serta stakeholder wilayah kerja dari Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori. Kepala KPPN Biak, Bagus Ardianova, dalam sambutannya menyampaikan pelaksanaan FKP merupakan amanat undang-undang sebagai wadah menjaring aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas layanan KPPN Biak melalui aspirasi, usulan, dan masukan dari para pemangku kepentingan guna mewujudkan pelayanan yang berkeadilan sebagaimana ditegaskan dalam Permenpan. Bagus Ardianova juga menyampaikan bahwa indeks kepuasan layanan KPPN Biak pada tahun lalu mencapai nilai 4,7 dari skala maksimal 5 dan masih terus berupaya mencapai perbaikan berkelanjutan.
4: Lebih lanjut di dalam Permenpan itu ditegaskan bahwa pelaksanaan forum FKP ini sebenarnya yang paling utama adalah melaksanakan layanan yang berkeadilan. Jadi pemberi layanan itu mendapatkan masukan atau aspirasi, kemudian sama-sama diukur melalui survei pelayanan yang berkelanjutan. Ya, jadi kalau misalnya kita sebagai pemberi layanan publik sudah melaksanakan aspirasi Bapak Ibu semua atau masukan Bapak Ibu semua, kiranya berkenan memberi indeks kepuasan yang maksimal. Jadi kami ketika melaksanakan ini juga harus lapor ke kantor pusat, diteruskan juga nanti mungkin endingnya ke Menpan ya. Dengan standar indeks kepuasan maksimal 5, kita mendapatkan nilai berapa.
3: Dalam kegiatan tersebut, KPPN Biak turut memberikan penghargaan kepada satuan kerja berprestasi di wilayah kerja yang mencakup Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori pada semester 1 tahun 2026. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait dengan pelayanan publik KPPN Biak serta penandatanganan berita acara pelaksanaan Forum Konsultasi Publik tahun 2026. Kegiatan berlangsung dengan lancar dan diakhiri dengan sesi diskusi terbuka di mana para peserta menyampaikan berbagai aspirasi dan masukan demi peningkatan kualitas pelayanan keuangan negara di wilayah Biak Numfor dan Supiori.
2: Yang terakhir pendengar, kami hadirkan wawancara Kapolres Biak Numfor pimpin apel gelar pasukan dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Biak Numfor. Kita ikuti wawancara rekan Oki Pinontoan dengan Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya SIK berikut ini.
5: Pak Kapolres, terkait gelar pasukan dan penanggulangan bencana karhutla di Kabupaten Biak Numfor, seperti apa yang perlu ditekankan dan disampaikan?
6: Baik, terima kasih teman-teman wartawan yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Kami dengan rekan TNI, Polri, Pemda, BPBD, Basarnas, instansi terkait melaksanakan apel sinergi karhutla dalam penanggulangan karhutla pada hari ini sebagai langkah kami ke depan, walaupun sebenarnya sudah kita lakukan juga pemadaman kebakaran kemarin bersama sinergi, secara sinergi untuk penanggulangan karhutla. Kita biar kesiapsiagaan suatu saat nanti ada karhutla kembali, kita siap. Sebenarnya sudah dibagi dari teman-teman Pemda juga bahwa kita sudah ada lokasi-lokasi tertentu, di sini tim mana yang turun, di sini tim mana, sudah ada pembagiannya. Kami sudah siap, kendaraan pun sudah siap, personil kita mungkin sekitar gabungan, ya 400 lah sekitar ya, TNI, Polri, Pemda, pemerintah untuk kesiapan karhutla. Ada AWC Polres, ada AWC Brimob, damkar dari YONTP, damkar dari Pasgat, damkar dari BPBD, damkar dari damkarnya juga siap untuk melakukan penanggulangan karhutla yang terjadi di Biak Numfor. Jadi momen karhutla ini sebenarnya mungkin tidak kita inginkan, tetapi wujudlah momen bahwa di Biak Numfor ini semua instansinya kompak. Dari TNI, dari Polri, BPBD, Pemda, masyarakat, semuanya. Mohon maaf, kami tidak satu-satu kompak ketika ada karhutla, ada permasalahan lain, kita siap untuk menanggulangi hal tersebut. Ini momen yang bagus untuk bahwa kita ini ada di sini bukan instansi yang cuma kerja semata untuk cari duit saja, tapi kita untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta mempertahankan wilayah Biak Numfor.
5: Pak, adakah follow up hukum? Adakah ditemui misalnya ada indikasi bahwa sana ada unsur kesengajaan dari oknum warga atau seperti apa?
6: Baik, untuk oknum warga ada pernah kami amankan satu, tapi masih kita tahap lidik dulu karena memang dia murni membakar lahannya sendiri. Tentunya kita mengimbau kepada masyarakat seluruhnya untuk jangan sampai melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Tentu kita akan tindak tegas karena ini sudah atensi Bapak Presiden, Bapak Kapolri terkait karhutla ini menjadi fokus kita bersama untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan karhutla. Kami yakinkan entah apabila ada pembakaran kami akan tindak tegas, kita sesuai proses sesuai dengan aturan apabila terjadinya karhutla di Biak.
5: Berarti memang belum ada Pak ya, maksudnya sampai
6: untuk di proses belum, tapi sudah lidik dulu aja. Masyarakat sudah kita amankan untuk baru satu orang saja. Dugaan itu pasti ada karena untuk membuka lahan secara membakar itu sangat murah dibandingkan dengan cara yang sebenarnya yang sesuai aturan. Ketika mereka melakukan pembakaran itu murah, sekitar puluhan ribu sudah terbuka lahannya. Dan kami menghimbau dari pihak pemerintah, TNI, Polri, kepada seluruh masyarakat, mari kita sama-sama menjaga lingkungan di Biak Numfor ini. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Janganlah membuka lahan dengan cara membakar. Memang itu lahannya Bapak, tapi asapnya itu kan kemana-mana. Asapnya kemana-mana, bukan hanya ke lingkungan Bapak saja, tapi ke mungkin bisa pindah ke kecamatan, ke desa, mungkin bisa jadi ke kabupaten lain.
7: Pak, untuk pemetaan wilayah penanganan karhutla ini seperti apa?
6: Untuk pemetaan sudah dari awal, dari semua instansi sudah melakukan pemetaan rawan karhutla. Sebelum terjadi sudah dipetakan dari pemerintah TNI Polri. Tetap sudah kita lakukan himbauan, sudah kita lakukan sosialisasi melalui sosmed berita. Tentunya yang paling sering terjadi ada di kecamatan Yenidori, Yakota, sama Samova. Diduga oknum masyarakat membuka lahan dengan cara membakar.
5: Baik. Pak, dari pemerintah daerah, dari Ketua Satgas.
8: Dari Pemda, hal ini kan kita lakukan 2 minggu berturut-turut oleh kolaborasi dari masing-masing kesatuan vertikal yang sudah berjalan bersama-sama. Hal yang menjadi kendala untuk kita dalam beberapa hal ini adalah karena memang masing-masing kesatuan itu kami tidak punya mobil-mobil tangki yang bisa menyuplai air secepat mungkin di lokasi-lokasi kebakaran itu. Tetapi khusus untuk daerah kebakaran itu masih ada di lingkungan, ada wilayah yang di Dori, Samova, dan Biak Kota, ada sebagian kecil di Biak Timur. Nah, ini luasannya tidak seberapa, tetapi karena pengulangan kebakaran, maka ada dicurigai, ada oknum-oknum yang melakukannya. Terindikasi waktunya jam 12.15, jam 12.30, jam 12.45, jam 12 sampai dengan jam 3. Itu berturut-turut waktu ini terkesan ada tersusun dengan baik sehingga mengakibatkan kebakaran. Ketika petugasnya ke wilayah tertentu, di belakang yang sudah dipadamkan itu sudah terbakar lagi. Ke wilayah yang tertentu, di sana juga terbakar lagi. Tetapi ada kerjasama dan kerja keras dari semua orang. Setiap api yang dimana terjadi itu pemadamannya sudah cepat untuk ditangani. Hal yang berikut adalah kebakarannya tadinya awalnya ada di dataran yang rendah, tetapi sekarang ada di dataran yang tinggi. Itu berarti ada sifat perilaku oleh oknum-oknum tertentu yang melakukan itu. Selain itu, kami juga menyampaikan apresiasi dari Pemda di BPBD kepada Pak Kapolres, izin Pak Kapolsek yang didori, patutlah kita memberikan penghargaan karena beliau selalu menyampaikan informasi-informasi selama kebakaran ini terjadi. Dan ketika kita menyampaikan sesuatu, saya sampaikan ke beliau, Pak, tempatnya terlalu jauh. Jawabannya kepada saya, Pak, bisakah kita sambung selan? Lalu ketika saya bilang mobilnya masih ada di sini, bagaimana caranya untuk bisa kita dapat solusinya? Jadi beliau memang memberikan informasi-informasi yang sangat dan patutlah kita memberikan penghargaan. Saya pikir itu.
9: Mungkin tambah sedikit, mungkin kita ucapkan banyak terima kasih juga. Seluruhnya terjadi kehulan nih ke teman-teman BMKG yang sering mengingatin kami juga bahwa El Nino ini udah mulai tahap akhir dan kemungkinan kehulan terjadi. Dan itu yang kita lakukan untuk melakukan pencegahan. Mungkin kalau nggak ada pencegahan dari awal, lebih parah lah, terjadi karhutlah. Kami coba terima kasih teman-teman BMKG juga. Terima kasih.

pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini Senin di 7 September 2026. Anda dapat menyimak informasi teraktual kami lainnya di portal resmi kami rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, maupun TikTok @rribiak. Saya Stephanie Kumambu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI. Biak!

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Ya, satu dari Rizky Febian dan Adrian Khalif dengan Alama sudah mengantarkan kita mendengar saat ini pukul 15.44 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di Prosatu RRB, kanal informasi dan inspirasi untuk day part ketiga di Biak sore ini nanti hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Ya, bersama saya Amanda dan operator teknik ada Bung Esra yang menemani Anda. Mengantarkan paket acara siaran kami ke ruang dengar Anda nanti hingga akhir kebersamaan kita di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saja untuk semua dimanapun berada yang masih menjalankan semua tugas-tugas dan aktivitasnya ya untuk edisi hari ini di hari Senin 7 September 2026. Cuaca sore ini nampak mendung ya pendengar, atau mungkin di tempat Anda sudah mulai turun hujan. Iya, mudah-mudahan saja semua aktivitas tetap bisa berjalan dengan baik dan lancar untuk di awal pekan ini. Masih kami temani Anda dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan dan juga informasi menemani kebersamaan kita. Oh, wow.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Eh, apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak,

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Ya, pendengar, tanggal 7 September 2026 menjadi momentum bagi sejumlah peringatan nasional maupun internasional. Masing-masing membawa sejarah serta pesan berbeda yang masih relevan hingga sekarang. Ya, di Indonesia, tanggal tersebut berkaitan dengan perlindungan pembela HAM dan hari jadi kota Ambon. Sementara beberapa peringatan lain berkaitan dengan pekerja, teknologi, serta budaya membaca. Melansir National Today dan sejumlah sumber, berikut 5 peringatan yang jatuh pada Senin 7 September 2026. Ya, yang pertama ada Hari Perlindungan Pembela HAM Nasional. Ini diperingati setiap 7 September sebagai pengingat pentingnya perlindungan bagi pejuang HAM. Tanggal tersebut berkaitan erat dengan meninggalnya aktivis HAM Munir Said Talib. Munir meninggal pada 7 September 2004 ketika melakukan perjalanan menggunakan pesawat menuju Amsterdam. Ia diketahui meninggal setelah mengalami keracunan arsenik dalam penerbangan tersebut. Kasus kematiannya kemudian menjadi perhatian luas dan melalui proses hukum panjang. Sosok yang disebut sebagai dalang intelektual kasus tersebut masih menjadi pertanyaan hingga kini. Karena itu, 7 September tidak hanya menjadi momentum mengenang perjalanan perjuangan Munir. Peringatan tersebut juga menekankan pentingnya keamanan bagi mereka yang memperjuangkan hak asasi.

Kemudian yang kedua, Dahud Kota Ambon ke-451. Di tanggal 7 September juga menjadi hari bersejarah bagi masyarakat Ambon di Maluku. Pada 2026, ibu kota provinsi Maluku tersebut memperingati hari jadinya ke-451. Sejarah Ambon berkaitan dengan pembangunan benteng kota Laha oleh Portugis pada 1575. Masyarakat kemudian mulai bermukim di sekitar benteng dan membentuk sejumlah kelompok permukiman. Kelompok tersebut meliputi Soa Ema, Soa Kilang, Soa Silale, Hatif, hingga Urimesi. Perkembangan permukiman itu kemudian menjadi bagian penting perjalanan terbentuknya kota Ambon. Tanggal 7 September dipilih karena masyarakat Ambon memperoleh hak pemerintahan yang setara pada 1921. Sementara tahun 1575 diambil dari awal pembangunan benteng kota Laha. Dua peristiwa tersebut kemudian menjadi dasar penetapan lahir kota Ambon. Dengan perhitungan itu, Ambon memasuki usia 451 tahun pada 2026. Yang ketiga, ada Hari Buruh Amerika Serikat. Iya, Hari Buruh di Amerika Serikat diperingati pada setiap Senin pertama September. Pada 2026, peringatan tersebut jatuh tepat pada 7 September. Peringatan ini, pendengar, menjadi bentuk penghargaan terhadap kontribusi pekerja dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Sejarahnya juga berkaitan dengan perjuangan buruh memperbaiki kondisi kerja. Pada akhir abad ke-19, pekerja memperjuangkan pengurangan jam kerja serta berbagai hak lainnya. Salah satunya peristiwa pentingnya adalah kerusuhan Haymarket di Chicago pada 1886. Dan perjuangan kembali berlanjut melalui pemogokan Pullman yang terjadi pada 1894. Setelah berbagai gejolak, pemerintah menetapkan Hari Buruh sebagai hari libur federal. Yang berikut ada Hari Peringatan Google. Nah, ini tanggal 7 September juga disebut sebagai Google atau Hari Peringatan Google. Momentum tersebut mengenang perjalanan Google dari proyek penelitian hingga menjadi perusahaan teknologi global. Ya, Google bermula dari proyek Larry Page dan Sergey Brin ketika menjadi mahasiswa doktoral Stanford University. Keduanya mengembangkan mesin pencari menggunakan algoritma PageRank untuk menilai keterkaitan halaman internet. Proyek tersebut awalnya dikenal dengan nama Bankrupt, sebelum kemudian berubah menjadi Google. Nama Google terinspirasi dari istilah Google, yakni angka 1 diikuti 100 angka 0. Seiring perkembangannya, Google tidak lagi hanya dikenal melalui layanan mesin pencari. Perusahaan tersebut kemudian menghadirkan Gmail, Google Drive, Google Doc, teknologi cloud, hingga kecerdasan buatan.

Kemudian yang terakhir pendengar, ada hari membeli buku. Ya, tanggal 7 September juga diperingati sebagai Buy a Book Day atau hari membeli buku. Peringatan tersebut mengajak masyarakat kembali memberikan perhatian terhadap buku dan kebiasaan membaca. Selama berabad-abad, buku menjadi media penting dalam menyimpan serta menyebarkan pengetahuan antar generasi. Berbagai gagasan, pengalaman, cerita, dan informasi dapat diwariskan melalui buku. Namun perkembangan teknologi digital menghadirkan lebih banyak pilihan hiburan bagi masyarakat. Kondisi tersebut membuat kebiasaan membaca buku fisik menghadapi tantangan tersendiri. Hari membeli buku ini kemudian menjadi momentum sederhana untuk kembali mengapresiasi karya tulis. Masyarakat dapat merayakannya dengan membeli buku, mengunjungi toko buku, atau mendukung penulis dan penerbit. Saat informasi yang kami bagikan untuk Anda pendengar, tanggal 7 September 2026 memperingati hari Perlindungan Pembela HAM Nasional, kemudian ada HUT Kota Ambon ke-451, Hari Buruh Amerika Serikat, Hari Peringatan Google, dan Hari Membeli Buku yang kami kutip dari laman rri.go.id.

0: Hutan. Aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Baik pendengar manapun Anda berada, satu dari Elson Nababandingan Nusantara sudah mengantarkan kita saat ini pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Selamat sore pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Timur kami hadirkan Cek Fakta Ruang Dengar Anda. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI Hive Moderation, hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI probabilitasnya mencapai 99,3%. Foto yang digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi muhammadiyah.or.id pada Desember 2023. Konteks asli foto adalah momen Abdul Muti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan. Sekian Cek Fakta Hoax, pendaftaran dana bantuan dari Menteri Pendidikan yang kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI. Pro 1, kanal ini.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon.
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

goreng, makanan asli Indonesia yang dinobatkan menjadi salah satu makanan vegan terenak di dunia oleh Tes Atlas. Selain enak, tempe memiliki banyak kandungan gizi yang terdiri dari zat gizi mikro yaitu protein, karbohidrat, dan sumber lemak baik yang semua dapat menghasilkan energi. Sehingga tempe sangat sehat dikonsumsi baik oleh anak-anak, orang dewasa, sampai lansia sebagai sumber energi. Tempe juga mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh serta mengandung serat larut air yang sangat bermanfaat bagi kesehatan saluran cerna. Meski demikian, ahli gizi mengingatkan masyarakat agar tidak mengkonsumsi tempe secara berlebihan meskipun memiliki banyak manfaat terhadap kesehatan. Layaknya semua makanan, tempe tidak boleh terlalu banyak dikonsumsi. Terlalu banyak makan tempe akan menyebabkan asupan energi dalam tubuh akan menjadi berlebihan. Anjuran mengkonsumsi tempe adalah 70-75 gram atau setara dengan potongan berukuran sedang dalam setiap kali waktu makan sebagai lauk nabati. Jika ingin mengkonsumsi tempe lebih banyak, hal tersebut boleh dilakukan asalkan untuk menggantikan lauk hewani.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hush.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

0: menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

40 menit pas dari pukul 17 saat ini pendengar kami cukupkan rangkaian hiburan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kami hadirkan musik religi islami untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Jelang dikumandangkan salawat Nabi, beduk dan azan maghrib untuk daerah kota Biak dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami cukupkan rangkaian musik religi islami ke ruang dengar Anda. Pendengar, saat ini sudah pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak, di kebersamaan kita Biak Sore.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Informasi layanan masyarakat.

Baik, pendengar, pukul 18.33 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini selanjutnya dalam ruang info layanan masyarakat, ruang dengar Anda, akan kami bacakan satu berita duka.

Berita duka. Berita duka berasal dari keluarga Bapak Alex Ansek dengan alamat Kampung Wadibu, Distrik Oridek. Berita duka ditujukan kepada keluarga besar Ansek di Kampung Sepsi, Biak Timur. Keluarga besar Ansek, Makmaker Fairio Rumawak, di Kampung Makmaker, Distrik Oridek. Keluarga besar Ansek Sanadi di Kampung Indi, Distrik Biak Timur. Keluarga besar Ansek Fairio di Kampung Sol. Keluarga Ansek Wakum Warnares di Kampung Sundei. Keluarga Ansek dan Kaviar di Kampung Saruombo di Biak Utara. Keluarga Ansek Kaviar di Kampung Maneru, Biak Utara. Keluarga Bapak Almarhum Manase Ansek di Manokwari. Keluarga Bapak Almarhum Septinus Ansek di Merauke. Keluarga Anak Luther Ansek di Oksibil. Keluarga Bapak Almarhum Tobias Ansek dan cucu-cucu di Jayapura. Keluarga Anak Richard Ansek dan anak-anak di Sarmi. Keluarga Bapak Pendeta Almarhum Ulala Ansek di Sorong. Keluarga Ansek Wakum di Mokmer, Suapodibo, Biak. Ikatan Keluarga Besar Ansek Wakum, Rijau, Manampaisem di Biak dan sekitarnya. Keluarga Bapak Gerson Ansek Wakum di Negeri Belanda. Keluarga Ansek Dimara di Korem, Biak Utara. Isi berita duka diberitahukan kepada keluarga bahwa telah meninggal dunia Bapak Efraim Raquel Ansek. Bapak Efraim Raquel Ansek di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Biak pada hari Sabtu 5 September 2026 karena sakit. Bapak Tete, Om Kekasih, telah mengembuskan nafas terakhir pada hari Sabtu tanggal 5 September 2026 pada pukul 4 waktu Indonesia Timur. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka Bapak Alex Ansek di Kampung Wadibu. Rencana pemakaman jenazah almarhum Bapak Efraim Ansek pada hari Selasa 8 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur di Pekuburan Umum Kampung Wadibu. Dan rencana ibadah pengucapan syukur akan dilaksanakan pada hari Kamis 10 September 2026 pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Dan pendengar, sekian untuk Ruang Info Layanan Masyarakat sore ini. Satu berita duka yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatiannya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
2: Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua edisi Senin 7 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita diantaranya. Rakercap 2 IWAPI Bovendigo tekankan program kerja harus terukur dan berdampak. CFD RRI Ves Nabire dorong masyarakat berlanja produk UMKM lokal. Selain itu, Warta Berita Gema Papua kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya, saya Weli Runtuboy. Pendengar dan pemirsa, kita mulai dari berita pertama. Rakercap 2 IWAPI Bovendigo tekankan program kerja harus terukur dan berdampak. Laporan selengkapnya Imam Komarudin dari RRI Bovendigo.
3: Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Kabupaten Bovendigo menekankan pentingnya penyusunan program kerja yang realistis dalam rapat kerja cabang kedua. Program yang dihasilkan diharapkan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar dapat direalisasikan. Ketua DPC IWAPI Bovendigo Halimah mengatakan, Rakercap merupakan momentum untuk melakukan evaluasi sekaligus menentukan langkah organisasi ke depan. Karena itu, setiap rencana kerja perlu disusun berdasarkan kemampuan dan kebutuhan organisasi. Ia menginginkan program kerja yang dihasilkan memiliki sasaran yang jelas serta dapat diukur pelaksanaannya. Dengan demikian, pengurus dapat mengetahui sejauh mana program yang telah disepakati mampu memberikan manfaat.
4: Bahwa perempuan bekerja sama yang kita bisa memberi manfaat. Kedepan saya ingin wanita hanya menjadi tempat bertumbuh, tetapi menjadi ruang untuk bertumbuh, membangun jaring, membuka peluang usaha, meningkatkan kapasitas perempuan, dan menghadirkan manfaat.
3: Mengingatkan pengurus tidak menjadikan banyaknya program sebagai ukuran keberhasilan organisasi. Menurutnya, lebih penting menjalankan sejumlah program secara konsisten daripada menyusun banyak kegiatan tetapi tidak mampu direalisasikan. Ia juga mendorong agar IWAPI ke depan memiliki fungsi yang lebih luas bagi anggotanya. Organisasi diharapkan dapat menjadi ruang untuk bertumbuh, membangun jejaring, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kapasitas perempuan pengusaha. Semangat kebersamaan menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan organisasi. Seluruh keputusan yang dihasilkan melalui Rakercap diharapkan dapat dijalankan dengan rasa tanggung jawab oleh seluruh pengurus. Ia optimis IWAPI Bovendigo dapat semakin solid, profesional, dan produktif apabila setiap pengurus menjalankan perannya dengan baik. Dengan prinsip tersebut, organisasi diharapkan mampu menghasilkan karya yang nyata bagi kemajuan wanita pengusaha di Bovendigo. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Car Free Day RRI Fest 2026 di Nabire tak hanya menjadi ruang olahraga, tetapi juga mendorong masyarakat berbelanja produk UMKM lokal. Kegiatan ini digelar bekerjasama dengan panitia CFD Nabire, Ku Harus Sehat. Kita simak laporan Nur Fabrianan dari RRI Nabire.
5: Car Free Day atau CFD menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 yang digelar Sabtu, 5 September 2026 di Jalan Pepera Nabire. Bekerja sama dengan panitia CFD Nabire, kegiatan dikemas dengan senam sehat, cek kesehatan gratis, permainan, door prize, serta melibatkan puluhan pelaku UMKM. Panitia tidak hanya menghadirkan UMKM sebagai pelengkap kegiatan, tetapi juga mendorong masyarakat yang mengikuti CFD untuk berbelanja produk yang tersedia. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen RRI untuk melihat sejauh mana kegiatan yang digelar dapat memberi dampak terhadap penghasilan pelaku UMKM. Ketua Panitia RRI Fest 2026 Jo Devri Panjaitan mengatakan, pelibatan UMKM diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha lokal, sekaligus menjadi ruang promosi melalui RRI.
6: Harapan kami dari Panitia dalam keterlibatan UMKM, tentunya UMKM lebih bertumbuh di Kabupaten Nabire sendiri, karena memang Car Free Day yang ada di Nabire ini didukung penuh oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah, kok harus sehat, dan juga tentunya dalam UMKM ini sendiri, para penjual bisa dipromosikan melalui RRI, kemudian didata, kemudian data ini akan juga dicek bagaimana RRI Fest bisa berperan aktif atau bisa berpengaruh terhadap penghasilan dari UMKM.
5: Sementara itu, konsep CFD juga sengaja dibuat dengan menempatkan UMKM di titik yang mudah dijangkau masyarakat setelah mengikuti aktivitas olahraga. Mama-mama orang asli Papua yang berjualan turut dilibatkan untuk mengangkat produk lokal dan melihat manfaat CFD bagi usaha mereka. Koordinator acara RRI Fest 2026 Dwi Masani menjelaskan, konsep tersebut dirancang agar aktivitas olahraga dapat sekaligus menggerakkan interaksi masyarakat dengan UMKM.
7: Dan untuk CFD hari ini sedikit berbeda dengan hari-hari biasa. Karena di CFD hari ini kami memiliki konsep untuk bisa menarik banyak orang untuk dapat melihat langsung acara kita di RRI Fest, maka ada terbagi dalam beberapa lokasi atau titik ya. Jadi ada beberapa titik yang pertama itu kami mulai di jam 6 pagi, yaitu adalah senam sehat. Nah, senam sehat ini lokasinya agak lebih besar ya, atau lebih luas, sehingga bisa menampung banyak masyarakat yang ingin senam sehat. Kemudian di titik lainnya, acara utama kita untuk pembagian door prize ya, dan tentu saja ucapan selamat datang, dan lebih banyak melibatkan UMKM karena berada di titik yang memang banyak UMKM di kiri kanan ya, dan juga banyak masyarakat pembeli seperti itu.
5: Selain menjadi ruang olahraga dan hiburan, CFD RRI Fest 2026 bersama Ko Harus Sehat menjadi sarana mempertemukan masyarakat dengan produk UMKM lokal. RRI berharap keterlibatan tersebut tidak berhenti pada promosi, tetapi dapat memberi dampak nyata terhadap perkembangan dan penghasilan pelaku usaha di Nabire. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Wakil Wali Kota Jayapura menutup rangkaian

0: ke UMKM serta generasi muda untuk mengembangkan kreativitas dan talenta di bidang seni dan budaya. Ditambahkan Rustan Saru, kegiatan Lomba Yospan dan Seleksi Bintang Radio juga menjadi wadah positif bagi anak-anak muda Papua untuk menunjukkan kemampuan mereka dan berkesempatan melanjutkan prestasi ke tempat yang lebih tinggi. Selain itu, Rustan Saru juga mengapresiasi berbagai kegiatan sosial yang turut digelar, termasuk diantaranya adalah donor darah yang dinilai dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di Kota Jayapura.
1: Pemerintah kota mengapresiasi dan terima kasih kepada RRI Jayapura telah mengadakan berbagai kegiatan event dalam rangka RRI Fest 2006 ini. Kami terima kasih apresiasi karena selama 3 hari jadi berlangsung juga telah memberikan ruang kepada berbagai kegiatan termasuk tadi ada Yospan, kemudian Bintang Radio. Nah ini juga hal-hal yang sangat positif memberikan rangsangan, memberikan ruang kesempatan kepada anak-anak kita, generasi kita untuk berkarya di bidang seni dan budaya. Nah inilah hal yang sangat positif, yakin percaya bahwa RRI mengadakan ini adalah tujuannya. Paling tidak mungkin yang berhasil meraih juara adalah ruang untuk diteruskan ke tingkat lebih tinggi. Nah itu harapan kita. Dan ruang juga untuk menunjukkan berbagai macam kreativitas dan talenta anak-anak kita untuk berkarya di bidang Yospan, tarian Yospan maupun di bidang suara.
0: Wakil Wali Kota Jayapura juga menegaskan komitmen dari pemerintah Kota Jayapura untuk terus bersinergi dengan RRI sebagai mitra informasi masyarakat, sebab RRI memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, termasuk ketika terjadi bencana maupun kondisi darurat di tengah masyarakat. Untuk itu, Rustan Saru mengajak seluruh warga di Kota Jayapura untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kedamaian di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya.
1: RRI ini bukannya radio, tetapi adalah keluarga, juga sahabat kita. Kenapa sahabat dan keluarga? Karena RRI ini sebagai corong informasi, kalau di kota ada musibah, ini termasuk tercepat memberikan informasi secara menyeluruh pada semua tingkat masyarakat kita. Maka pemerintah apresiasi dan terima kasih atas kerjasama yang baik ini dalam rangka mempercepat informasi kepada masyarakat kita. Maka kami selalu komunikasi dan jadi mitra dari RRI untuk masa-masa mendatang.
0: Sementara itu, Kepala LPP RRI Jayapura, Joni Iskandar Baso, menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia, dewan juri, peserta, dan semua pihak yang telah mendukung penuh pelaksanaan RRI Fest dan Seleksi Bintang Radio tahun 2026. Dikatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen RRI sebagai media pemersatu bangsa, khususnya di tanah Papua.
2: Saya menyampaikan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia serta semua pihak yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan RRI Fest dan Bintang Radio dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Kegiatan ini menjadi bukti yang merupakan komitmen RRI sebagai media pemersatu bangsa khususnya di tanah Papua.
0: Ditegaskan Joni Iskandar Baso, RRI Fest 2026 nantinya tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi juga akan terus dikembangkan untuk menjadi ruang bagi masyarakat, UMKM, dan generasi muda untuk berkarya, berkreasi, serta memperkuat persatuan melalui seni, budaya, dan informasi. Arul Firmansyah melaporkan.
3: LPP RRI Serui menggelar RRI Fest 2026 sebagai rangkaian menyambut HUT ke-81 RRI. Kegiatan yang mengusung tema Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri ini melibatkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen dengan berbagai kegiatan dan pelayanan publik. Laporan selengkapnya Ricky Aritonang dari RRI Serui.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui menggelar RRI Fest 2026 pada Sabtu 5 September 2026 sebagai rangkaian menyongsong HUT ke-81 RRI mengusung tema Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri. Kegiatan ini melibatkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen melalui berbagai kegiatan. Kepala Stasiun LPP RRI Serui, Narmo SE, mengatakan RRI Fest menjadi momentum mempererat kebersamaan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Bagian dari rangkaian menyongsong hari ulang tahun RRI yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 melalui RRI Fest, ini kami ingin menghadirkan ruang kebersamaan sekaligus memberikan manfaat bagi

0: melalui pagelaran budaya yaitu kita Indonesia. Berangkat dengan jalan sehat, berhadiah, cek kesehatan gratis, pelayanan dukcapil dan basar UMKM.
1: Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menghadirkan berbagai pelayanan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat Kepulauan Nyapen. Seperti jalan santai berhadiah, cek kesehatan gratis, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pameran dan bazar UMKM. Narmo mengatakan seluruh rangkaian kegiatan merupakan wujud komitmen RRI untuk terus hadir, berkolaborasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: RRI Fest ini rangkaian kegiatan akan terus berlanjut melalui berbagai kasih di Panti Asuhan Penyulutan Obor Tri Prastia RRI pada 11 September 2026. Tahap kompetisi Bintang Radio 2026. Seluruh rangkaian ini menjadi wujud komitmen RRI untuk terus hadir berkolaborasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Lewat RRI Fest 2026, RRI Surui berharap sinergi bersama masyarakat dan berbagai pihak dapat terus terjalin untuk menghadirkan informasi, hiburan, serta pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat Kepulauan Nyapen. Riki Aritonang melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua edisi malam ini. Saya Weli Runtuboy, mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
3: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Biak. Setelah kita ikuti bersama Warta Berita Gema Papua dari RRI Jayapura. Saat ini pukul 19.26 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda dimanapun berada pendengar yang masih mendengarkan siaran kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak yang kita share luaskan dari kawasan

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: lifestyle, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar pukul 19.31 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selanjutnya ke ruang dengar Anda, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani untuk Anda pendengar umat Kristiani dimanapun berada, nanti hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar

0: God bless you all.
1: Wajah kita dapat terlihat bahagia, walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia, namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
2: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Pendengar, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

0: Baik pendengar Umat Kristiani, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda. Sudah pukul 20 waktu Indonesia Timur saat ini pendengar, dan saya Amanda Loli, operator teknik, Bung Esra, pamit undur diri dari ruang dengar Anda di kebersamaan kita di part ketiga Biak sore ini. Selanjutnya di Biak malam ini pendengar, nanti Anda akan ditemani rekan Hanif hingga tutup siaran mengantarkan paket acara siaran kami ke ruang dengar Anda. Kami hadirkan Sandiwara Radio dengan judul Taman Harapan, produksi RRI Kupang. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Teman-teman, Bu Guru ada kasih tugas penting nih. Otong harus kas bersih dan kas cantik taman belakang sekolah untuk lomba minggu depan.
2: Wih, mantap tuh. Otong bisa tanam bunga, cat pot, bikin hiasan. Beta bisa bawa sapu dan alat kebun dari rumah.
3: Ah, capek. Lagian kenapa harus otong yang kasih bersih?
2: Setuju, karena kalau otong latihan menyanyi buat lomba minggu depan, sah.
1: Otong pakai itu taman tuh setiap hari ya. Masa Sone mau bantu nih? Ini kotong pun tanggung jawab bersama.
3: Nanti, Sa. Minggu depan cuma sih bisa. Buang-buang energi, Sa, kalau sekarang.
2: Kalau tunda-tunda, nanti bisa Son selesai. Ayo, kotong mulaiin sore, Sa.
4: Yang mau bantu, kumpul di taman jam 4 sore. Yang lain, pikir-pikir lah ya.
1: Awi, pembanyak sampah dan daun kering . Otong mulai dari kas bersih daun kering dengan sampah plastik, Sako.
2: Beta bagian basapu . Mita, lu bantu angkat pot-pot yang jatuh.
3: Kosong pura rajin, Le. Panas begini masih mau kerja.
2: Daripada tunggu terlalu lama, lebih mulai dari sekarang.
3: Beta sih mending duduk sambil main game. Sonde mau panas-panasan.
1: Kalau semua pikir begitu, ini taman Sonde akan pernah rapi. Kapan Besong mulai mau bantu?
2: Sonde apa-apa. Kotong kerja semampunya, Sato.

0: kerjanya. Tapi karena kurang semangat dari Kotong pung kawan-kawan.
1: Sabar ya Rani, Kotong memang son bisa paksa orang. Tapi kalau dong lihat Kotong pung hasil kerja, mungkin dong bisa sadar.
2: Pagi. Maaf ya, kemarin kita son tidak bisa bantu. Kotong tadi malam ada pikir-pikir Ju.
3: Iya kayaknya son diadil kalau bosong kerja sendiri. Kotong mau bantu ini hari. Betul, sumpah nih.
1: Wah, akhirnya bosong sadar juga. Ayo, Kotong kerja sama-sama.
0: Bunga yang ini nih harusnya di sebelah sana biar diwarna seimbang ya Mita.
1: Siap bos. Wih, sana ada yang sangka toh kerja begini ternyata seru juga.
3: Iya, ternyata kalau sama-sama semuanya jadi ringan.
0: Terima kasih ya semuanya. Beta bangga sekali deng besong semua nih.
1: Dari taman biasa jadi taman harapan.
3: Dan dari tim malas jadi tim solid.
1: Sonde sangka, ternyata gotong royong itu bukan cuma kerja sama, tapi juga peduli.
2: Nah, kalau ketong bersatu, sonde ada yang sonde bisa ketong selesaikan. Toh semuanya.
4: Yo!

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi...

B, terima kasih pendengar Anda kembali bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, selamat jumpa untuk Anda di malam hari ini. Senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda di Biak malam ini. Ya, edisi Senin 7 September 2020 ada. Selamat malam untuk Anda pendengar dan selamat beristirahat dan juga selamat beraktivitas saja untuk Anda yang masih beraktivitas di malam hari ini. Ragam musik, informasi, dan juga program lainnya masih akan kami hadirkan menemani malam hari Anda, pendengar, dari pukul 20 hingga nanti jelang pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Sebelumnya, pendengar, Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar, dapatkan juga informasi terupdate dan teraktual selengkapnya dapat Anda simak melalui kanal resmi kami di aplikasi RR News maupun di www.rri.co.id. Ya, pendengar, kali ini saya Harif menemani Anda hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Akan kita ikuti bersama penyampaian warta berita sentral melalui Pro 3 Jakarta. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, saat sekarang di studio pukul 20 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Ya, menemani malam hari Anda, satu informasi dulu kami hadirkan, kita ke pusat pemberitaan. Ya, pendengar, yang mana Menteri Perhubungan Menhub Dudi Purwagandi menyiapkan 10 bandara yang akan beroperasi selama 24 jam. Guna mempercepat pemulihan jadwal penerbangan yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Ya, pendengar, Dudi mengatakan 5 dari 10 bandara tersebut yakni Bandara Kertajati Majalengka, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Adi Sumarmo Surakarta, dan Yogyakarta International Airport. Ya, pendengar, kelima bandara ini disiapkan sebagai bandara alternatif untuk mengantisipasi gangguan operasional pada 7 bandara yang terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Ya, pendengar, berdasarkan pemberitaan terkini pada Senin 7 September pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau teramati pada ketinggian sekitar 15.000 kaki dan bergerak ke arah barat daya dengan kecepatan 10 knot. Sementara berdasarkan perakiran Volcanic Ash Advisory Center, sebaran abu vulkanik diperkirakan masih berlangsung hingga sekitar pukul 6 lebih 10 menit waktu Indonesia pada Barat pada hari Selasa. Kemudian pendengar, menurut Dudi, pemerintah perlu memastikan arah pergerakan abu vulkanik sebelum memutuskan pembukaan kembali bandara yang terdampak. Hal ini penting karena arah angin dapat berubah dan berpotensi kembali membawa abu vulkanik ke wilayah bandara. Ya, pendengar, untuk mempercepat pemulihan ini, Bandara Juanda akan meningkatkan kapasitas penerbangan, salah satunya melalui perubahan penggunaan pesawat Singapore Airlines dari Boeing 737-800 menjadi Airbus A350. Ya, pendengar, pemerintah juga menambah 4 penerbangan domestik dari sejumlah daerah, yakni Denpasar, Batam, Makassar, dan Pekanbaru. Tambahan penerbangan juga disiapkan melalui Bandara Ahmad Yani Semarang dengan melayani rute dari Makassar, Denpasar, Labuan Bajo, dan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya, sementara itu Saudi Airlines akan operasikan penerbangan melalui Yogyakarta International Airport. Adapun Bandara Kertajati telah melayani penerbangan internasional Garuda Indonesia dari dan menuju Jeddah, Madinah, serta Amsterdam. Ya, terakhir pendengar, Lion Air juga dijadwalkan operasikan penerbangan dari Kertajati menuju Jeddah. Dudi memastikan penumpang yang penerbangannya dibatalkan tetap memperoleh hak sesuai ketentuan, termasuk pengembalian biaya tiket atau refund secara penuh sebesar 100%.
Sekian satu informasi untuk Anda pendengar di malam hari ini. Kami informasikan terkait pulihkan penerbangan, pemerintah siapkan 10 bandara beroperasi selama 24 jam.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih.
1: Dasar, memang tidak berguna.
0: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukan

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 Ribia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 20:50 waktu Indonesia Timur. Ya, masih dengan rangkaian musik dan informasi kami hadirkan di malam hari ini, pendengar, hingga nanti jelang pukul 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita ikuti kembali penyampaian Warta Berita Sentral melalui Pro3 Jakarta. Ya, selepas itu pendengar akan kami hadirkan dalam acara Golden Memory pada pukul 21:30 waktu Indonesia Timur. Ya, kami nantikan kebersamaan Anda di malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu lawas menemani malam hari Anda. Ya, pada pukul 21:30 hingga nanti jelang pukul 22:30 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saya untuk Anda semuanya. Satu lagu kami hadirkan menemani Anda di malam hari ini dari Fanny Fabiola.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi gunung api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan kedepan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper testnya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah. pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
5: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
6: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk. Dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
5: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun

0: beberapa waktu lalu.
1: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru, tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi, tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
0: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari...
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
3: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2006 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tiga, melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
4: Sementara itu, Jahid Musafi, selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi, mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
5: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea. Ya, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak. Gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi. Spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan, ya kan?
4: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
6: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen

0: Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
1: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
0: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan, yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
2: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
0: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memperlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
4: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
5: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
6: Kegiatan belajar mengajar yang ada di SDN Kayu Ringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan menggunakan masker dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
5: Siswa kelas 6A SDN Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
7: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
5: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
8: Soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
2: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
8: Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
5: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
9: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
10: Pagi belum sepenuhnya.
9: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
11: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
9: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Punta.
12: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
9: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
13: Ya pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
9: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
14: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
9: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan Di Tengah Krisis Air Batam.
15: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
16: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
9: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
17: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
18: antrean panjang kendaraan di
9: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
19: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
9: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
3: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan WAOD Nurliani.
20: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten Sebelum perkop, kan perkopnya bulan 11.
21: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Polpov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Polprov Sulawesi Tenggara 2026.
22: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pembina timpong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, ya nanti dia ya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda, bisa mencintai timpong.
21: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kota Baobab, Edi, mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Popov pada November mendatang. Ia menyebutkan sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Polpov.
20: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja di Kota Baobab sebelum Polpov, kan Polpov ini belum sebelah. Harapannya, pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Polpov.
21: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Dari Kota Baobab, Wade Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang...

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
1: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
1: Wah!

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar masih menemani malam hari Anda di Biak malam ini. Saat sekarang di studio pukul 22 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar masih kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini dalam rangkaian lagu Golden Memory. Rangkaian lagu-lagu nostalgia kami nantikan kebersamaan Anda ya. Sebelum kami hadirkan kembali lagu-lagu lawas menemani malam hari Anda hingga nanti jelang 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar selamat malam saya untuk Anda. Selamat beristirahat di malam hari ini ya. Cuaca kota Biak yang cukup dingin di malam hari ini karena dari sore ya sudah diguyur hujan deras. Ya, ini mudah-mudahan dapat menambah semangat saja untuk Anda ya di malam hari ini. Dan tentunya menambah kesejukan saja ya pendengar untuk Anda yang akan beristirahat di malam hari ini dan beraktivitas di esok harinya. Ya, buat Anda juga lagi masih berkumpul bersama keluarga, masih menikmati malam hari ini, masih kami hadirkan ya, menemani malam hari Anda di edisi Golden Memory, Senin 7 September 2020. Baik, pendengar kami nantikan kebersamaan Anda, untuk Anda yang ingin terkas lagu-lagu lawas, lagu-lagu nostalgia, kami nantikan langsung pendengar di 0822-5163-4612. Ya, Anda bisa rekas lagu di telepon biasa, pendengar, maupun di WhatsApp kami. Anda bisa tinggal kempesan saja. Sekali lagi di 0822-5163-4612. Ya, pendengar, sekali lagi kami nantikan saja kebersamaan Anda di malam hari ini hingga nanti jelang pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Akan kami hadirkan lagu-lagu daerah menemani malam hari Anda. Ya, selamat malam saja untuk Anda. Saya sapa juga untuk Anda yang lagi ada di seputaran Bosnik, ya ada di seputaran Inggiri, ya ada di seputaran Ritz. Ya, selamat malam saya untuk Anda. Selamat beristirahat dan juga untuk Anda yang masih berkumpul bersama keluarga menikmati malam hari ini. Dari luar Biak juga, tak lupa kami menyapa dari Rara Jayapura, dari Supiori di Kepulauan juga ya. Selamat malam saya untuk Anda semuanya. Ya, kemudian dari luar juga dari Sulawesi, Sulawesi Tengah juga ada Bung Nasrun ya, di Jogja, di Palembang ada Bung Erik juga, dari Aceh kami nantikan. Ya, jangan lupa juga untuk di arah-arah NTT juga ya, sering juga masuk di Golden Memory di malam hari ini. Ya, kami nantikan kebersamaan Anda, silakan di 0822-5163-4612. Ya, berikan untuk Anda yang belum sempat telpon biasa, sekali lagi kami informasikan Anda juga bisa tinggalkan pesan saja di WhatsApp kami di nomor yang sama, sekali lagi di 0822-5163-4612. Ya, Anda juga bisa dengarkan langsung siaran kami Pro 1 RRI Biak maupun di Pro 2 RRI Biak di aplikasi RRI Digital. Pendengar dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store.

Baik, pendengar, jika belum ada, kami hadirkan kembali reka lagu-lagu nostalgia. Untuk kalian yang belum sempat, masih kami nantikan hingga nanti jelang pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Satu lagu kami hadirkan dari Ani Carrera.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Ah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, nah

Baik, berikan satu lagu Juwita dari Bruyri Marantika. Sudah kami hadirkan di malam hari ini, menemani malam hari Anda. Ya, berikan saat sekarang di studio pukul 22 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Ya, masih kami hadirkan dalam Golden Memory, rakyat lagu-lagu nostalgia dan juga lagu-lagu lawas kami hadirkan menemani malam hari Anda. Ya, berikan kami informasikan kembali untuk Anda pada pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan cukupkan dan selepas itu akan kami hadirkan rakyat lagu-lagu daerah menemani malam hari Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

apa ya, berikan satu lagu dari Dian Piscesa. Akhiri kebersamaan kita di Golden Memory di siang hari ini, Senin 7 September 2020. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan rekan-rekan lagu pilihan lawas kami hadirkan di malam hari ini. Berikan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Pesona Nusantara. Rakyat lagu-lagu daerah akan kami hadirkan menemani nuansa malam hari Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Satu lagu dulu kami hadirkan untuk Anda dari Sulawesi Barat.

0: Dek, bangun, Dek. Tidurnya di mana? Kok di sini?
1: Mensorandak atau tradisi injak piring adalah sebuah tradisi turun-temurun suku Biak untuk menyambut anggota keluarga yang baru kembali dari tanah rantau dalam kurun waktu yang cukup lama. Lewat tradisi ini, masyarakat suku Biak mengungkapkan rasa syukur dan gembira mereka atas kepulangan anggota keluarga mereka dan untuk membersihkannya dari roh-roh jahat yang mungkin didapatnya di tanah rantau. Uniknya, pada acara penting seperti penyambutan tamu negara yang datang ke Biak, tradisi injak piring ini tetap dilakukan secara simbolis dengan meminta para tamu untuk menginjak piring adat sebagai tanda syukur masyarakat Biak atas kunjungan para tamu.

Tarian Yospan adalah salah satu tarian yang berasal dari daerah Biak, Papua. Yospan tergolong dalam jenis tari pergaulan atau tarian persahabatan antara muda-mudi di masyarakat Papua. Yosip Pancar atau biasa yang disingkat Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Sejak kelahirannya awal tahun 1960-an, Yospan sudah memperkaya gerakannya dari sumber-sumber lain, termasuk dari gerakan alam. Karena kepopulerannya, tarian Yospan sering diperagakan dalam setiap event, kegiatan penyambutan, acara adat, dan festival seni budaya. Keunikan dari tarian ini adalah pakaian, aksesoris, dan alat musik. Alat musik yang dipakai untuk mengiringi tarian ini antara lain gitar, ukulele atau juk, tifa, dan bass akustik.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang di studio pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Ya, berdengar masih bersama saya Hanif menemani malam hari Anda. Selanjutnya kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan menemani malam hari Anda. Hingga nanti jelang pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur.

Iya, pendengar, kami informasikan untuk Anda juga bisa mengupdate informasi terbaru dan traktual dapat Anda simak langsung di portal resmi kami www.rri.co.id, maupun Anda juga bisa melihat juga di aplikasi RRDOS yang dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Ya, kembali dengan rangkaian lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Satu lagu kami hadirkan dari Enol Fit Arelesmana. Selamat malam dan semoga terhibur.

0: Mama, nenek nyanyi lagu apa itu, kah? Bahasa apa itu, Mama? Mama mengerti, kah?
1: Iya, toh. Itu nenek dia pakai bahasa tanah atau yang biasa orang bilang bahasa daerah. Itu nenek menyanyi kita orang punya lagu daerah.
0: Oh, saya tidak mengerti. Coba saja kalau saya tahu kita orang pun bahasa daerah.
1: Makanya, dari dulu Mama kan selalu bilang, pelajari juga kita orang punya bahasa daerah. Bahasa yang mempersatukan persaudaraan dan kebersamaan.
2: Hingga kini, ratusan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Pelajari, cintai.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Biak malam ini, Biak Robine.

sifatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh

Baik pendengar, inilah akhir kebersamaan kita untuk edisi hari ini Senin 7 September 2026. Saya Hanif mewakili rekan yang bertugas sepanjang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut kita berjumpa kembali esok hari di edisi Selasa 8 September 2026. Akhir kata kami ucapkan selamat malam, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar semangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Bia kembali mengudara menjumpai Anda di sepanjang hari ini. Ini si Selasa di 8 September 2026. Ini akan menemani Anda dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam nanti dengan menyajikan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita di FM 96,1 MHz. Dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRI Bia. Dan tetap Merdeka.

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda yang pagi ini memantau siaran kami bersama Pro 1 RRI BFD Ketinggian Terpilih FM 96,1 MHz di hari ini Selasa di 8 September 2026. Di Biak Pagi ini, Biak Arwo ini hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Saya Stefani Kumambo menemani Anda dengan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita di pagi hari ini pendengar. Dan membuka kebersamaan kita di hari ini, kami akan menemani Anda dengan lentera hati untuk rangkaian religi Buddha hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami akan temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu religi Buddha dan juga tembang-tembang pilihan nih ya, lagu religi Buddha hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat mengikuti.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Siapakah musuh Anda? Musuh Anda yang sebenarnya adalah bukan orang yang membenci Anda, tetapi orang lain yang Anda benci. Demikian dikatakan seorang rohaniwan India. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, kita tidak pernah mampu untuk menyenangkan hati semua orang. Itu sebabnya kita tidak perlu terkejut jika ada orang-orang yang tidak menyukai Anda dan saya. Yang paling penting adalah kita tetap menyukai mereka dan tidak membenci, apalagi menyimpan kebencian di dalam hati.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

hari ini bertemu dengan saya kembali, sharing tentang kehidupan yang berlandaskan sesuai dengan ajaran agama Buddha. Hari ini kita patut bersyukur, kita sudah diberi waktu dan kesempatan yang baik untuk bisa sama-sama saling memiliki waktu untuk melakukan hal-hal yang baik. Dalam kehidupan kita, memang sering kita rasakan, sering kita dapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, dengan apa yang kita inginkan. Namun, apabila kita mampu melihat itu dengan baik, mampu melihat itu dengan apa adanya, maka kita wajib bersyukur bahwa kita sudah banyak sekali diberi hal-hal yang melebihi tentang harapan-harapan kita. Karena secara tidak sadar, kita sudah banyak melakukan atau mendapatkan hal-hal yang baik. Namun, kadang kita banyak mengeluh, banyak melihat sesuatu itu, membandingkan sesuatu itu dengan yang lebih. Ketika kita membandingkan sesuatu yang lebih, maka kehidupan kita pastilah akan menjadi berkurang. Tetapi kalau kita tidak membandingkan sesuatu itu berlebih dan membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita dengan bersyukur apa yang kita dapatkan, apa yang kita raih, maka hidup kita itu akan bahagia, hidup kita itu akan selaras, hidup kita itu akan menjadi lebih dinamis, lebih baik lagi. Ya, karena kita menerima sesuatu dengan rasa syukur yang mendalam, menghadapi sesuatu dengan rasa syukur yang mendalam. Sehingga apapun itu kita mampu melihat dengan apa adanya. Saudara-saudara terkasih, memang kita tidak bisa pungkiri, sebagai hidup sebagai manusia, kita punya keinginan, kita punya harapan, kita punya sesuatu yang kita inginkan. Namun, kita juga harus melihat apakah harapan, keinginan, sesuatu yang kita inginkan ini tercapai atau sudah kita perjuangkan tidak tercapai. Hasilnya yang biasa kita kejar, hasilnya yang biasa kita ingin raih kadang tidak sesuai. Tapi ada kalanya kita harus mengingat proses perjalanan itu. Ketika proses perjalanan yang kita lakukan, kita lalui untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, itulah yang mengajarkan kita hal-hal tentang kehidupan. Bagaimana kita bisa berinteraksi, bagaimana kita bisa memaafkan, bagaimana kita bisa menerima. Kadang-kadang bagaimana kita harus melihat sesuatu atau membiarkan sesuatu yang memang untuk kita dapatkan hal yang baik. Prosesnya itulah yang sebenarnya.

Sebenarnya kehidupan yang kita jalani itulah proses yang sebenarnya membuat kita lebih dewasa, membuat kita lebih bijak. Ketika proses-proses ini kembali kita renungkan, kembali kita pikirkan, kembali kita lihat dengan baik, maka kita akan bersyukur. Segala sesuatu itu ada sebab dan ada akibat. Itu ada jalinannya. Tidak mungkin sesuatu muncul begitu saja tanpa sebab. Nah, antara sebab dan akibat inilah diantaranya, itulah proses yang kita jalani. Kita wajib bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, masih diberi waktu, masih diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik. Saudara-saudara terkasih, mari sebelum kita mulai aktivitas pada pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada diri kita. Marilah kita memaafkan mereka yang pernah melukai hati kita, pernah membuat kita menderita, pernah menimbulkan kebencian di diri kita. Mari kita maafkan. Ketika kita bersyukur dan kita bisa memaafkan orang-orang yang pernah melukai kita, yang pernah membuat kita menjadi benci, maka kebahagiaan pastinya akan datang segera. Itu yang kita cari dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, sahabat-sahabat terkasih, doa saya semoga Anda semua bahagia, terbebas dari penderitaan. Semoga Anda bisa bersyukur dan dapat memaafkan siapapun itu yang pernah melukai Anda. Semoga kita semua bahagia. Sabisata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Salam kasih dari saya, Bente Badra Prawira.

0: Suatu saat, seorang filsuf Yunani didatangi seseorang. Orang tersebut lalu mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting mengenai sahabat. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, sang filsuf lalu menjawab, "Baiklah. Namun sebelum engkau menyampaikan berita itu, saya harus mengujimu melalui penyaringan rangkap 3. Apakah engkau yakin bahwa berita yang hendak engkau katakan mengenai teman saya itu adalah berita yang benar? Apakah sesuatu yang hendak engkau katakan itu adalah sesuatu yang baik? Apakah itu berguna bagi saya?" Orang itu pun menjawab, "Tidak sama sekali." Pendengar, baik, benar, dan berguna, itulah saringan yang digunakan oleh sang filosof untuk mencegah dirinya agar tidak melakukan kesalahan atau dosa. Kita juga dapat menggunakan uji rangkap 3 ini untuk menjaga diri kita mendengar hal-hal yang buruk tentang orang lain. Baik, benar, dan berguna, itu yang penting.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Disadari atau tidak, sering kita dihadapkan dengan banyak pilihan yang menggoda. Memilih antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada banyak orang tidak mampu membedakan antara kedua hal ini. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi sebagai tuntutan kehidupan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, aktualisasi diri adalah kebutuhan. Keinginan adalah hal-hal yang menggoda yang tidak seharusnya Anda dan saya miliki. Kita tidak harus memiliki sebuah mobil atau harus memiliki beberapa rumah. Keinginan adalah hal-hal yang bersifat sementara yang tanpa memilikinya pun kita dapat menjalani kehidupan dengan bahagia. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya memiliki keinginan-keinginan besar dalam hidup ini. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda dan saya menjadikan keinginan sebagai parameter kebahagiaan kita.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

pagi pendengar dari kawasan Jalan Majapahit inilah Pro 1 RRI yang dalam buletin berita daerah edisi hari ini di Selasa 8 September 2026. Adapun topik utama buletin berita pagi ini diantaranya. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memastikan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara ASN selama 6 bulan segera dibayarkan. KPPN Biak gelar FGD Forum Konsultasi Publik serta beri penghargaan Satker Berprestasi. Itulah dua topik utama buletin berita pagi ini akan kami rangkaikan dengan berita-berita lainnya. Buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Stefani Kumambo.

0: Kita ke berita pertama pendengar, pemerintah Kabupaten Biak Numfor memastikan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara atau ASN selama 6 bulan segera dibayarkan. Berikut laporan Tri Rian.
1: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memastikan TPP atau tambahan penghasilan pegawai bagi aparatur sipil negara ASN untuk 6 bulan ke depan akan dibayarkan dalam pekan ini. Pembayaran TPP tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak ASN sekaligus mendorong peningkatan disiplin dan kinerja aparatur. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Manstembra saat memimpin apel pagi bersama ratusan ASN Senin 7 September 2026 mengatakan pembayaran TPP untuk 6 bulan berikutnya hingga Desember 2026 akan dilakukan secara bertahap setiap 3 bulannya dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi ASN. Ya,
2: kan tiap 3 bulan. Hanya ada sejumlah persyaratan yang wajib kita penuhi. Pertama menyangkut absen. Teman-teman harus ingat bahwa TPP ini diberikan bagi mereka yang memang benar-benar bekerja. Oke, tidak apa-apa, 6 bulan ini anggaplah ini stimulan untuk kita semangat menuju ke 3 bulan atau 6 bulan berikut. Ya, kita komitmen ya.
1: Ini menegaskan bahwa pemberian TPP harus berjalan seimbang dengan kewajiban ASN dalam melaksanakan tugas. Karena itu pemerintah akan memperkuat evaluasi terhadap kehadiran dan kedisiplinan pegawai sebagai salah satu dasar dalam pemberian TPP. Salah satu instrumen pengawasan yang akan digunakan adalah penerapan tanda tangan elektronik atau TTE. Sistem tersebut dinilai penting untuk memastikan kehadiran dalam pelaksanaan tugas ASN dapat dipantau secara akurat serta mengurangi praktik administrasi manual. Bupati meminta seluruh OPD memastikan pelaksanaan.
2: Jadi yang tidak kerja tidak perlu dibayar TPP. Alat kontrolnya adalah absen, TTE, tanda tangan elektronik. Jadi kalau sudah TTE jalan, tidak ada lagi yang manual-manual, langsung nanti penerekap satu kali terhadir setiap bulan langsung main tanda tangan terus. Ingat kepala-kepala unit satuan kerja, ingat bagian ini. Kalau Bapak Ibu tidak mampu, ya saya sudah kasih tahu, ini sudah 2 tahun jadi bebas untuk rotasi-rotasi.
1: Bupati berharap pembayaran TPP sekaligus penegakan disiplin ASN dapat menjadi momentum untuk meningkatkan tanggung jawab aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan pembangunan di Biak.
0: Pendengar, kerjasama antar daerah pelatihan perahu fiber 12 hari di Biak bekal kemandirian warga Mambera Moraya. Berikut laporan Ririn Arini.
3: Kegiatan pelatihan produktivitas dan vokasi tenaga kerja pembuatan perahu fiber yang diikuti 17 warga Kabupaten Mambera Moraya resmi ditutup pada Senin 7 September 2026 di Aula UPTD LLK UKM Biak Numfor. Pelatihan berlangsung selama 12 hari sebagai wujud kerjasama antara pemerintah Kabupaten Mambera Moraya dan pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Tenaga Kerja serta UPTD LLK UKM Biak. Penutupan kegiatan dihadiri langsung oleh Bupati Mambera Moraya Robi Wilson Rumansara SPMH dan Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra SHMM. Turut hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja Biak Numfor Joni Domeng SOS MM, Kepala Dinas Sosial Mambera Moraya Lukas Senggi SMSI serta Kepala UPTD LLK UKM Biak Yalon Barek SIP. Bupati Mambera Moraya menyampaikan di tengah efisiensi anggaran yang dihadapi pemerintah daerah, pihaknya selalu memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Melalui kerjasama ini, Bupati berharap masyarakat Mambera Moraya semakin mandiri dan mampu membangun dirinya dan ekonomi keluarga secara berkelanjutan. Ia menjelaskan pelatihan pembuatan perahu fiber sangat strategis karena sekitar 80% wilayah Mambera Moraya mengandalkan transportasi sungai.
4: Bagi peserta ini sesuatu yang menjadi bekal modal masa depan mereka. Ini harus betul-betul dijaga dan ditindaklanjuti. Tentu sebagai pemerintah tidak sebatas ini. Ini merupakan tahap awal mereka mendapat latihan dasar terkait dengan pembuatan ini. Tapi terus ke depan, pemerintah akan memberikan perhatian melalui pemberian modal sehingga terus ini dikembangkan. Ya, saya berharap melalui Dinas Sosial dipetakan dengan baik, kerjasama dengan Dinas Perindakop, ini bisa kita lakukan. Walaupun secara bertahap untuk kelompok UKM yang ada, secara bertahap kita berusaha untuk terus terus mendongkrak keberadaan mereka sehingga lebih baik ke depan.
3: Sementara itu, Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra menyambut baik kepercayaan yang diberikan pemerintah Mamberamuraya kepada Biak Numfor sebagai tempat pelatihan. Ia mengungkapkan di tengah kondisi refocusing anggaran yang menjadi tantangan bersama, justru disinilah momen bagi para pimpinan daerah untuk bijak mencari peluang agar kesejahteraan masyarakat tetap terjamin. Pemerintah Biak Numfor juga berkomitmen untuk berkunjung ke Mamberamuraya guna mempelajari potensi unggulan dan kearifan lokal yang dapat dikembangkan bersama.
5: Ya, luar biasa sekali kebijakan lakukan Bapak Bupati Mamberamo, karena kita tahu daerah Mamberamo ini hampir 80% ini ya transportasi sungai, sehingga sangat tepat ketika ya masyarakat atau para pemuda dididik untuk bisa mengikuti pelatihan fiber, dan bahkan mereka juga kita pastikan ke depan bisa membuat fasilitas atau memproduksi fiber ini, bahkan pasti akan lebih baik dari apa yang kita lakukan saat ini.
3: Sementara Raymond Tawani, salah satu peserta pelatihan, menyampaikan rasa syukur dan bangga dapat mengikuti pelatihan ini.
6: Ya, harapan untuk pemerintah Kabupaten Mamberamuraya bisa membantu kami dengan modal sehingga kami juga bisa ya membuat pangkalan perahu fiber di Kabupaten Mamberamuraya, sehingga kami juga bisa membantu perekonomian di Kabupaten Mamberamuraya dengan perahu fiber yang nanti kami buat.
3: Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal kerjasama berkelanjutan antar kedua daerah, tidak hanya di bidang keterampilan dan vokasi, tetapi juga berbagai sektor lain demi kesejahteraan masyarakat.
0: Pendengar, Festival Budaya Biak tahun 2026 mengangkat tema Melanesia mulai digelar pada November mendatang. Berikut laporan Roni Lololuan.
7: Pemerintah Daerah Biak Numfor melalui Dinas Pariwisata mulai mempersiapkan Festival Budaya Biak tahun 2026 dengan mengusung tema Festival Budaya Biak Melanesia, dan akan digelar pada 17 hingga 21 November mendatang bertepatan Hari Kebudayaan Nasional. Perbedaan festival tahun ini adalah keterlibatan peserta dari rumpun Melanesia, yakni perwakilan dari NTT, Maluku, dan Maluku Utara, termasuk safari undangan juga dilakukan ke daerah-daerah tersebut. Sekretaris Dinas Pariwisata Biak Numfor Irfak mengemukakan untuk menarik peserta internasional, Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Barat Kapisa telah bertemu langsung para anggota DPD RI, DPR RI, dan MPR RI dari daerah pemilihan Papua untuk berkenan membantu menghubungi negara-negara Pasifik. Menurutnya, jika negara-negara Pasifik belum sempat hadir dalam jumlah banyak, panitia mengundang duta besar perwakilan juga akan digelar high level meeting untuk rumpun Melanesia membahas perkembangan budaya dan konektivitas penerbangan.
8: Untuk acara-acara sendiri tentunya kurang lebih sama seperti Festival Budaya Biak di tahun 2025. Hanya tambahannya itu tadi, tambahannya adalah karena kita membangun Melanesia, jadi kita mengundang teman-teman dari rumpun Melanesia untuk datang juga nantinya dengan budaya dan adat istiadat mereka. Selain itu juga mungkin UMKM-nya mereka sifatnya tentang budaya dan lokal-lokal mereka sana, harapan kita mereka bisa bawa ke Biak ini nanti.
7: Irfak menambahkan dukungan juga datang dari Dubes Sisel yang telah mengkonfirmasi siap membantu koordinasi dengan negara-negara Pasifik. Bahkan beberapa inovasi baru juga disiapkan dengan menargetkan rekor muri dengan 1.500 orang bermain ukulele secara bersamaan. Rekor sebelumnya sekitar 1.200 orang. Selain itu ada lomba drum band etnik dengan peserta memakai pakaian adat Papua. Promosi festival sudah dimulai sejak Agustus lalu di Festival Lembah Baliem, Festival Kopi Jayapura, dan media sosial, sehingga pemerintah daerah berharap festival ini mampu memperkuat identitas Biak sebagai pusat budaya Melanesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak. Pendengar, KPPN Biak gelar FGD, Forum Konsultasi Publik, serta beri penghargaan Satker Berprestasi. Berikut laporan Ririn Arini.
3: KPPN Biak menggelar kegiatan FGD, Forum Konsultasi Publik FKP, sekaligus pemberian penghargaan kepada satuan kerja di wilayah kerjanya. Berlangsung di Aula Gedung Keuangan Negara, Biak Numfor, Senin 7 September 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh pemangku kepentingan serta stakeholder wilayah kerja dari Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori. Kepala KPPN Biak, Bagus Ardianova, dalam sambutannya menyampaikan, pelaksanaan FKP merupakan amanat undang-undang sebagai wadah menjaring aspirasi dari seluruh pemangku pemangku kepentingan. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas layanan KPPN Biak melalui aspirasi, usulan, dan masukan dari para pemangku kepentingan guna mewujudkan pelayanan yang berkeadilan sebagaimana ditegaskan dalam Permenpan. Bagus Ardianova juga menyampaikan bahwa indeks kepuasan layanan KPPN Biak pada tahun lalu mencapai nilai 4,7 dari skala maksimal 5 dan masih terus berupaya mencapai perbaikan berkelanjutan.
9: Lebih lanjut di dalam Permenpan itu ditegaskan bahwa pelaksanaan forum FKP ini sebenarnya yang paling utama adalah melaksanakan layanan yang berkeadilan. Jadi pemberi layanan itu mendapatkan masukan atau aspirasi, kemudian sama-sama diukur melalui survei pelayanan yang berkelanjutan. Ya, jadi kalau misalnya kita sebagai pemberi layanan publik sudah melaksanakan aspirasi Bapak-Ibu semua atau masukan Bapak-Ibu semua, kiranya berkenan memberi indeks kepuasan yang maksimal. Jadi kami ketika melaksanakan ini juga harus lapor ke kantor pusat, diteruskan juga nanti mungkin endingnya ke Menpan ya. Dengan standar indeks kepuasan maksimal 5, kita mendapatkan nilai berapa.
3: Dalam kegiatan tersebut, KPPN Biak turut memberikan penghargaan kepada satuan kerja berprestasi di wilayah kerja yang mencakup Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori pada semester 1 tahun 2026. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait dengan pelayanan publik KPPN Biak serta penandatanganan berita acara pelaksanaan Forum Konsultasi Publik tahun 2026. Kegiatan berlangsung dengan lancar dan diakhiri dengan sesi diskusi terbuka di mana para peserta menyampaikan berbagai aspirasi dan masukan demi peningkatan kualitas pelayanan keuangan negara di wilayah Biak Numfor dan Supiori.
0: Pendengar, Pemkab Supiori akan menggelar road race kedua pada Oktober mendatang. Berikut laporan Roni Lololuan.
7: Pemerintah Kabupaten Supiori bersama komunitas otomotif akan menggelar cabang olahraga road race kedua pada Oktober mendatang dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Supiori yang jatuh pada 18 Desember 2026. Ketua Panitia Road Race Aldi mengatakan saat ini panitia sedang bersama IMI Kabupaten, IMI Provinsi, dan IMI Pusat tengah melakukan pembenahan intensif agar pelaksanaan road race dapat berjalan lancar dan sesuai standar. Menurut Aldi, Kabupaten Supiori memiliki potensi alam dan potensi manusia sehingga melalui road race ini dapat membangkitkan semangat sportivitas sekaligus mempromosikan daerah. Ia mengajak pencinta otomotif khususnya balap motor road race untuk bergabung memeriahkan kegiatan tersebut dan road race kedua ini

0: Menurut Aldi, selain kegiatan road race, pemerintah Kabupaten Supiori juga menyiapkan kegiatan lain untuk menyemarakan HUT Kabupaten Supiori. Salah satunya yaitu kegiatan dari komunitas pancing yang rencananya ikut digelar dalam rangka peringatan HUT Kabupaten Supiori. Dengan sejumlah agenda besar ini, pemerintah daerah Supiori berharap HUT Kabupaten Supiori ini menjadi momentum untuk menunjukkan potensi daerah sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat Supiori. Road race dijadwalkan Oktober 2026, sementara puncak peringatan HUT Kabupaten Supiori akan dilaksanakan pada 18 Desember 2026. Ketua Panitia Road race Aldi atas nama pemerintah daerah Supiori optimis kombinasi kegiatan olahraga dan komunitas ini mampu meningkatkan gairah masyarakat sekaligus mempromosikan potensi pariwisata dan SDM di Supiori.
1: Pendengar, yang terakhir kami hadirkan wawancara Kapolres Biak Numfor pimpin apel gelar pasukan dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Biak Numfor. Kita ikuti wawancara rekan Oki Pinontoan dengan Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya SIK berikut ini.
2: Pak Kapolres, terkait apel gelar pasukan dan penanggulangan bencana karhutla di Kabupaten Biak Numfor, seperti apa yang perlu ditekankan dan disampaikan?
3: Baik, terima kasih teman-teman wartawan yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Kami dengan rekan TNI, Polri, Pemda, BPBD, Basarnas, instansi terkait melaksanakan apel sinergi karhutla dalam penanggulangan karhutla pada hari ini sebagai langkah kami ke depan, walaupun sebenarnya sudah kita lakukan juga pemadaman kebakaran kemarin bersama sinergi, secara sinergi untuk pemadaman karhutla. Kita biar kesiapsiagaan suatu saat nanti ada karhutla kembali, kita siap. Sebenarnya sudah dibagi dari teman-teman Pemda juga bahwa kita sudah ada lokasi-lokasi tertentu, di sini tim mana yang turun, di sini tim mana, sudah ada pembagiannya. Kami sudah siap, kendaraan pun sudah siap, personil kita mungkin sekitar gabungan, ya 400 lah sekitar ya, TNI, Polri, Pemda, pemerintah untuk kesiapan karhutla. Ada AWC Polres, ada AWC Brimob, damkar dari YONTP, damkar dari Pasgat, damkar dari BPBD, damkarnya juga siap untuk melakukan penanggulangan karhutla yang terjadi di Biak Numfor. Jadi momen karhutla ini sebenarnya mungkin tidak kita inginkan, tetapi wujudlah momen bahwa di Biak Numfor ini semua instansinya kompak. Dari TNI, dari Polri, BPBD, Pemda, masyarakat, semuanya. Mohon maaf, kami tidak satu-satu kompak ketika ada karhutla, ada permasalahan lain, kita siap untuk menanggulangi hal tersebut. Ini momen yang bagus untuk bahwa kita ini ada di sini, bukan instansi yang cuma kerja semata untuk cari duit saja, tapi kita untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta mempertahankan wilayah Biak Numfor.
2: Pak, adakah follow up hukum? Adakah ditemui misalnya ada indikasi bahwa sana ada unsur kesengajaan dari oknum warga atau seperti apa?
3: Baik, untuk oknum warga ada pernah kami amankan satu, tapi masih kita tahap lidik dulu karena memang dia murni membakar lahannya sendiri. Tentunya kita mengimbau kepada masyarakat seluruhnya untuk jangan sampai melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Tentu kita akan tindak tegas karena ini sudah atensi Bapak Presiden, Bapak Kapolri terkait karhutla ini menjadi fokus kita bersama untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan karhutla. Kami yakinkan entah apabila ada pembakaran kami akan tindak tegas, kita sesuai proses sesuai dengan aturan apabila terjadinya karhutla di Biak.
2: Berarti memang belum ada Pak ya, maksudnya sampai
3: di... Untuk di proses belum, tapi sudah lidik dulu aja. Masyarakat sudah kita amankan untuk baru satu orang saja. Dugaan itu pasti ada karena untuk membuka lahan secara membakar itu sangat murah dibandingkan dengan cara yang sebenarnya ya sesuai aturan. Ketika mereka melakukan pembakaran itu murah, sekitar puluhan ribu sudah terbuka lahannya. Dan kami menghimbau dari pihak pemerintah, TNI, Polri, kepada seluruh masyarakat, mari kita sama-sama menjaga lingkungan di Biak Numfor ini. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Janganlah membuka lahan dengan cara membakar. Memang itu lahannya Bapak, tapi asapnya itu kan kemana-mana. Asapnya kemana-mana, bukan hanya ke lingkungan Bapak saja, tapi ke mungkin bisa pindah ke kecamatan, ke desa, mungkin bisa jadi ke kabupaten lain.
2: Pak, untuk pemetaan wilayah penanganan karhutla ini seperti apa?
3: Untuk pemetaan sudah dari awal, dari semua instansi sudah melakukan pemetaan rawan karhutla. Sebelum terjadi sudah dipetakan dari pemerintah TNI Polri. Tetap sudah kita lakukan himbauan, sudah kita lakukan sosialisasi melalui sosmed berita. Tentunya yang paling sering terjadi ada di kecamatan Yenidori, Yakota, sama Samova. Diduga oknum masyarakat membuka lahan dengan cara membakar.

0: dari pemerintah daerah, dari ketua Satgas.
1: Dari Pemda, hal ini kan sudah dilakukan 2 minggu berturut-turut oleh kolaborasi dari masing-masing kesatuan vertikal yang sudah berjalan bersama-sama. Hal yang menjadi kendala untuk kita dalam beberapa hal ini adalah karena memang masing-masing kesatuan itu kami tidak punya mobil-mobil tangki yang bisa menyuplai air secepat mungkin di lokasi-lokasi kebakaran itu. Tetapi khusus untuk daerah kebakaran itu masih ada di lingkungan, ada wilayah yang di Dori, Samova, dan Biak Kota, ada sebagian kecil di Biak Timur. Nah, ini luasannya tidak seberapa, tetapi karena pengulangan kebakaran, maka ada dicurigai, ada oknum-oknum yang melakukannya. Terindikasi waktunya, jam 12.15, jam 12.30, jam 12.45, jam 12 sampai dengan jam 3, itu berturut-turut waktu ini terkesan ada tersusun dengan baik sehingga mengakibatkan kebakaran. Ketika petugasnya ke wilayah tertentu, di belakang yang sudah dipadamkan itu sudah terbakar lagi. Ke wilayah yang tertentu, di sana juga terbakar lagi. Tetapi ada kerjasama dan kerja keras dari semua orang. Setiap api yang di mana terjadi itu pemadamannya sudah cepat untuk ditangani. Nah, hal yang berikut adalah kebakarannya tadinya awalnya ada di dataran yang rendah, tetapi sekarang ada di dataran yang tinggi. Nah, itu berarti ada sifat perilaku oleh oknum-oknum tertentu yang melakukan itu. Selain itu, kami juga menyampaikan apresiasi dari Pemda di BPBD kepada Pak Kapolres, izin Pak Kapolsek yang di Dori, patutlah kita memberikan penghargaan karena beliau selalu menyampaikan informasi-informasi selama kebakaran ini terjadi. Dan ketika kita menyampaikan sesuatu, saya sampaikan ke beliau, Pak, tempatnya terlalu jauh. Jawabannya kepada saya, Pak, bisakah kita sambung selan? Lalu ketika saya bilang mobilnya masih ada di sini, bagaimana caranya untuk bisa kita dapat solusinya? Jadi beliau memang memberikan informasi-informasi yang sangat dan patutlah kita memberikan penghargaan. Saya pikir itu.
2: Mungkin tambahan sedikit, mungkin kita ucapkan banyak terima kasih juga seluruhnya terjadi kehuluan nih ke teman-teman BMKG yang sering mengingatin kami juga bahwa El Nino ini sudah mulai tahap akhir dan kemungkinan kehuluan terjadi. Dan itu yang kita lakukan untuk melakukan pencegahan. Mungkin kalau nggak ada pencegahan dari awal, lebih parah lah, terjadi karut lah. Kami ucapkan baik, terima kasih teman-teman BMKG juga.
3: Terima kasih.
4: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini di Selasa 8 September 2026. Anda dapat menyimak informasi teraktual kami lainnya di portal resmi kami rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram maupun TikTok @rribiak. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Shoima Kasumasa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi. Informasi layanan masyarakat.

mendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI BRC FM 96,1 MHz ataupun Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun di streaming rri.co.id. Selamat pagi, Arwo BB menemani Anda di pagi ini mendengar di Selasa ya 8 September 2026. Stefani masih menemani Anda pagi ini, pendengar, kami hadirkan info layanan masyarakat di pagi hari ini. Kami mohon perhatian Anda untuk kami hadirkan satu buah berita duka.

0: Berita duka pendengar berasal dari keluarga Bapak Alex Ansek dengan alamat Kampung Wadibu, Distrik Oridek. Ditujukan kepada keluarga besar Ansek di Kampung Sepsebiak Timur. Keluarga besar Ansek, Makmaker, Perio di Kampung Makmaker, Makmakerbo, Distrik Oridek. Keluarga besar Ansek Sanadi di Kampung Imdi, Distrik Biak Timur. Keluarga besar Ansek Fairyo di Kampung Son. Keluarga Ansek Wakum Warnares di Kampung Sundei. Keluarga Ansek dan Kaviar di Kampung Sarwobo, di Kampung Sarwombo, Biak Utara. Keluarga Ansek Kaviar di Kampung Maneru, Biak Utara. Keluarga Bapak Almarhum Manase Ansek di Manokwari. Keluarga Bapak Almarhum Septinus Ansek di Merauke. Keluarga anak Luther Ansek di Oksibil. Keluarga Bapak Almarhum Tobias Ansek dan cucu-cucu di Jayapura. Keluarga anak Reinhard Ansek dan anak-anak di Sarmi. Keluarga Bapak Pendeta Almarhum Ulala Ansek di Sorong. Keluarga Ansek Wakum di Mokmer, Swapodibo, Biak. Ikatan Keluarga Besar Ansek Wakum, Rejau, Manampaisen di Biak dan sekitarnya. Keluarga Bapak Gersen Ansek Wakum di Negeri Belanda dan keluarga Ansek di Mara di Korem, Biak Utara. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak Efraim Raquel Ansek. Bapak Efraim Raquel Ansek pada Sabtu 5 September 2026 di RSUD Biak karena sakit. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka Bapak Alex Ansek di Kampung Wadibu. Rencana pemakaman akan berlangsung pada hari ini Selasa 8 September 2026 di Pekuburan Umum Kampung Wadibu pukul 9 waktu Indonesia Timur atau pukul 9 pagi. Rencana ibadah pengucapan syukur akan dilaksanakan pada Kamis 10 September 2026 pukul 18 atau pukul 6 sore. Demikian pendengar, berita duka ini kami sampaikan untuk Anda. Mohon bantuan Anda untuk meneruskan berita duka ini kepada keluarga-keluarga yang telah kami sebutkan di pagi ini. Atas bantuan Anda pendengar, mewakili keluarga yang berduka kami sampaikan terima kasih. Sekian pendengar untuk info layanan masyarakat di pagi ini.
1: Mama, hari ini Tom makan apa?
2: Hari ini Tom makan ikan, sayur kangkung, sama keladi tumbuk. Maria, kok tahu tidak yang mana makanan pokok, mana lauk, sama sayur?
1: Tahu Mama, keladi itu makanan pokok, ikan, lauk, kangkung, sayur.
2: Pintar. Nah, sekarang coba aku hitung. Ikannya ada berapa?
1: Satu, dua, tiga, ada tiga potong.
2: Kalau sayurnya lebih banyak atau lebih sedikit dari ikan?
1: Lebih banyak, Mama. Setengah piring isi sayur, setengahnya lagi keladi sama ikan.
2: Ih, Mama punya anak pintar sekali.
3: Mama-mama, bapak-bapak, dari meja makan pun anak bisa belajar. Saat anak mengenal dan menyebutkan nama serta jenis makanan, itu melatih literasi. Saat anak menghitung, membandingkan, dan mengenal jumlah, itu melatih numerasi. Dan jangan lupa, lengkapi gizi anak dengan isi piringku. Setengah piring berisi sayur dan buah, setengah lainnya makanan pokok dan lauk pauk seperti keladi, sagu, dan ikan.
2: Jadi, Makan bukan cuma bikin kenyang. Dari meja makan, kita orang juga bisa belajar.
1: Mama, saya jadi tahu banyak hal dari meja makan.
2: Mari biasakan anak mengenal makanan, menghitung, dan membandingkan porsinya, serta memilih makanan bergizi setiap hari. Literasi berkembang, numerasi terlatih, anak tumbuh sehat dan kuat. Mari mulai dari piring makan anak di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Yayasan Rumsram bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dengan dukungan UNICEF melalui pendanaan pemerintah Jepang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal info.

0: Oke, baik pendengar, masih menemani Anda bersama kami Pro Satar RI. Dia hari baru dari RAN, ya, semoga saya di hari baru ini semuanya lebih semangat, ya. Cuaca cukup cerah walaupun terlihat sedikit berawan, ya. Semangat pagi untuk semuanya pendengar, untuk Anda yang akan mulai jalani aktivitas di hari ini, baik mengantarkan anak sekolah ataupun siap untuk dengan rutinitasnya, ya. Mungkin ada baiknya untuk kita simak dulu pendengar, ya, bagaimana arus lalu lintas di Kabupaten Biak Numfor pagi hari ini. Pendengar, saya sudah bersama dengan Aibtu Anang Supriyadi yang akan memandu jalannya laporan lalu lintas bersama rekan-rekan Satlantas Polres Biak Numfor di pagi hari ini. Saya sapa saja, selamat pagi Pak Anang.
1: Selamat pagi Mbak Fani.
0: Silakan Pak Anang untuk laporan lalu lintas pagi ini.
1: Baik, terima kasih Mbak Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Pendengar RRI Pro Satu Biak dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Aibtu Anang Supriyadi, anggota Satuan Lintas Polres Biak Numfor, yang mana pada hari ini, hari Selasa, tanggal 8 September 2026, akan memandu jalannya laporan situasi Kamsel Tip Carlantas untuk wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam, serta situasi arus lalu lintas terkini di pagi hari ini tentunya bersama rekan-rekan Satuan Lintas Polres Biak Numfor, yang mana pagi hari ini sudah berada di beberapa titik di Kabupaten Biak Numfor yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan maupun pantauan situasi arus lalu lintas. Namun sebelumnya tak lupa kami mengucapkan kepada para pendengar sekalian selamat berbahagia, yang mana hari ini sedang merayakan hari kebahagiaan, yaitu berupa hari kelahiran serta hari pernikahan. Serta bagi para pendengar sekalian yang diberikan cobaan sakit, semoga lekas sembuh dan selalu tetap semangat. Baik, untuk itu yang pertama kami persilahkan rekan Bribtu Jorin yang saat ini sedang melaksanakan giat piket laka lantas selama 1x24 jam, akan melaporkan situasi Kamsel Tip Car Lantas wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam. Kami persilakan.
2: Baik, terima kasih Pak Anang. Selamat pagi Pak Anang, selamat pagi pendengar RRI dimanapun saja berada. Bersama saya Bribtu Jorin Toring, bersama satu rekan lainnya yang mana saat ini melaksanakan piket penjagaan laka lantas di kantor Satuan Lintas Polres Biak Numfor selama 1x24 jam. Dapat kami laporkan pendengar untuk situasi Kamsel Tip Car Lantas di wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam dari hari Senin 7 September 2026 sampai dengan hari ini Selasa 8 September 2026, terpantau dalam keadaan aman, lancar dan terkendali. Untuk kejadian laka lantas sampai saat ini termonitor tidak ada. Namun tidak pesan-pesannya kami mengimbau kepada pengguna jalan agar yang sedang bertugas baik roda 2, roda 4 dan juga pejalan kaki agar tetap mengutamakan keselamatan dalam berlintas. Patuhi peraturan yang berlaku seperti pakai helm dan sabuk keselamatan saat berkendara dan mengemudi, kurangi kecepatan, dilarang mengendarai kendaraan dalam pengaruh miras. Utamakan keselamatan karena keluarga Anda menunggu Anda di rumah. Demikian yang dapat kami lakukan dari penjagaan satu lintas Polres Biak Numfor. Kembali ke Panang di studio, Sewima Kesumasa, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih rekan Bribtu Jorin yang telah melaporkan situasi Kamsel Tip Car Lantas wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam, yang mana relatif aman, lancar serta kondusif. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Yang berikutnya, kami sudah terhubung dengan rekan Bribka Ahmad Yani, yang mana pagi hari ini sudah berada di depan SD Santo Yosep, yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan arus lalu lintas, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Muhammad Yamin dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Bribka Ahmad Yani untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
2: Terima kasih Mas Anang di studio. Dan selamat pagi para pendengar. pendengar RRI dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin kembali lagi dengan saya, Bribka Ahmad Dhani, melaporkan situasi arus lalu lintas di sepanjang jalan Muhammad Yamin maupun sebaliknya, tepat di Pol Santo Yosep, di mana pagi ini giat pengantaran anak sekolah sangat lancar. Dan selalu kami himbaukan kepada pengendara roda 2 maupun pengendara roda 4 di mana selalu mematuhi tata tertib berlalu lintas. Kami juga selalu memberikan himbauan kepada terkhusus roda 2 di mana pada saat mengendarai ada beberapa orang yang tidak menggunakan helm. Jadi itu yang selalu kami sampaikan. Demikian yang dapat saya laporkan dari Pos Santo Yosep. Saya kembalikan ke Mas Anan di studio.
1: Baik, terima kasih rekan Bribka Ahmad Yani untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Sisingamangaraja, lebih tepatnya di pertigaan Maranatha, yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan arus lalu lintas, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Sisingamangaraja dan sekitarnya. Bersama rekan Bribka Luther, kami persilakan rekan Bribka Luther untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
2: Baik, terima kasih Mas Anan dan pendengar RRI di mana saja Anda berada. Dengan saya Aibda.

0: dapat pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm dan aktivitas pengantaran anak sekolah yang sedang berjalan aman lancar walaupun padat. Mungkin itu saja yang kami dapat laporkan dan dari kami Satuan Lantas Polres Biak mengimbau kepada masyarakat agar menggunakan helm, wajib menggunakan helm, sebab kepala itu berharga bagi Anda. Mungkin itu saja yang dapat kami laporkan. Kami kembalikan ke studio bersama Mas Anang.
1: Terima kasih rekan Aibda Luther untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan Aibtu Muhammad Raspi yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Pramuka yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan arus lalu lintas, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Pramuka dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Aibtu Muhammad Raspi untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
2: Pagi Mas Anang, Mbak Fani juga, selamat pagi dan semua rekan-rekan yang ada di Pro 1 RRI dan saya ucapkan arwah BB buat kawasan giat yang berada di daratan Kabupaten Biak Numfor maupun di Kepulauan Padaido, Aimando. Shoi, selamat pagi semuanya. Perlu kami sampaikan, seluruh pendengar setia RRI, saat ini kami berada di atas Jalan Pramuka, tepatnya di simpang depan kediaman Kepala Distrik Biak Kota yang sering kami temui atau dapati pelanggaran yang dilakukan oleh para orang tua pengantar anak sekolah menuju ke SD Negeri yang selalu melanggar. Bukan kepada seluruh, kami ulangi, beritahukan kepada seluruh pengguna jalan, khususnya roda 2 yang mau mengantar anak sekolah, jangan lawan arus. Dari Jalan Pramuka langsung masuk ke atas Jalan Selat Sunda atau di SD Negeri 1, karena bila terjadi eksiden atau kecelakaan, Anda tidak akan dijamin oleh Jasa Raharja maupun BPJS. Mungkin itu perlu yang kami sampaikan Mas Anang dan seluruh kawasan Biak. Mohon kerjasamanya di atas Jalan Pramuka. Perlu kami tekankan, itu jalan satu arah, dari arah utara ke selatan, bukan dari selatan ke utara. Demikian mungkin bagi perhatian, dan kami setiap hari akan jaga tempat ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Aibtu Muhammad Raspi untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Yang berikutnya kami sudah terhubung dengan rekan Bribka Tri Suryanto yang mana pagi hari ini sudah berada di Traffic Light Dolok, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Traffic Light Dolok dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Bribka Tri Suryanto untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
3: Selamat pagi Mas Anang di studio, selamat pagi Kak Fani, selamat pagi buat warga Kota Biak dimanapun berada dan para pendengar RRI dimanapun berada. Izin laporkan kembali bersama saya Bribka Tri, tepatnya di pos Traffic Light Dolok. Situasi arus lalu lintas sampai saat ini terpantau aman lancar terkendali. Untuk hal-hal menuju sendiri ini, namun masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm. Untuk itu, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numfor, tak bosan-bosannya selalu mengingatkan kepada kita semua, agar pada saat kita berkendara, terkhusus bagi pengendara roda 2, untuk selalu tetap menggunakan helm. Karena ingat, bila terjadi sesuatu hal, helm dapat mengurangi fatalitas yang terjadi. Selalu ingat, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian masalah yang dapat kami sampaikan dari pos Traffic Light Dolok. Kami kembalikan ke studio. Tetap semangat, tetap berkarya. Tuhan memberkati kita semua. Siwi, kesemarga.
1: Terima Terima kasih rekan Bribka Tri Suryanto untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Berikutnya kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di traffic light Kampung Baru bersama rekan Aibtu Jenny Lumalan. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk traffic light Kampung Baru dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Aibtu Jenny Lumalan untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
4: Terima kasih Mas Anang serta Pak Pani di studio. Shalom Yusufa. Selamat pagi buat para pendengar RRI setia dimanapun Anda berada. Salam pelopor keselamatan berlalu lintas, pelontas hadir untuk masyarakat. Kembali lagi dengan saya Aibtu Jenny Lumalan, anggota Satlantas Polres Biak Numfor, di mana melaporkan situasi arus lalu lintas yang terpantau di pertigaan traffic light Kampung Baru atau lampu merah Kampung Baru, di mana terpantau dari pukul 6.30 sampai dengan saat ini arus lalu lintas terpantau aman lancar terkendali. Untuk sampai dengan saat ini juga kami belum menemukan pelanggaran kasat mata berupa helm, tidak menggunakan helm maupun kenal pot racing. Namun kami tetap himbau kepada para pengguna jalan raya, roda 2 maupun roda 4, tetap berada pada lajur atau jalur yang ditentukan. Kurangi kecepatan Anda dan tetap mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Kami himbau juga kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang mempunyai kendaraan roda 2 dan roda 4. Untuk sampai dengan saat ini, Bapenda Provinsi bekerja sama juga dengan Bapenda Biak Numfor masih melakukan pengurangan denda atau pengamusan denda di Samsat Polres Biak Numfor. Jadi kami himbau bila ada kendaraan yang menggap untuk pajak untuk segera dilaporkan dan melakukan pembayaran supaya tidak menambah beban tunggakan pada pajak kendaraan Anda. Demikian yang dapat kami laporkan dari Traffic Light Kampung Baru. Kembali ke Mas Anang di studio serta Mbak Fani. Shalom Yesuba, salam presisi Polantas hadir untuk masyarakat.
1: Terima kasih rekan Aibtu Jenny Lumalan untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Pendengar RRI bersatu pihak dimanapun Anda berada, demikian tadi laporan situasi Kamsel Tip Carantas serta situasi arus lalu lintas di Kabupaten Biak Numfor, yang mana saat ini rekan-rekan Satuan Lintas Polres Biak Numfor sedang tergelar di beberapa titik di Kabupaten Biak Numfor yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan maupun pantauan situasi arus lalu lintas. Kita kembali ke studio bersama Mbak Fani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Kasih umasa.
5: Terima kasih untuk Kapten Anang Supriyadi dan juga rekan-rekan Satlantas Polres Biak Numfor atas laporan lalu lintas di pagi ini. Dan pendengar, baru kita ikuti laporan lalu lintas kerjasama Satlantas Polres Biak Numfor dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Biak. Kami hadirkan selanjutnya pendengar Warta Berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur.
6: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma dan Hussein Sastra Negara Bandung dibuka kembali, usai dua hari terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Ketiga bandara itu sudah beroperasi kembali, hal tersebut disampaikan manajemen pengelola bandara melalui keterangan tertulis pada Selasa 8 September 2026 dini hari. Pihak bandara mengimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan. Pengecekan diimbau merujuk pada sumber resmi. Erupsi Gunung Anak Krakatau mengganggu agenda kunjungan Putri Mahkota Victoria dari Swedia di Jakarta. Gangguan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik membuat perjalanan Putri Mahkota Victoria ke Jakarta tertunda. Putri Mahkota Victoria sedianya menghadiri Sweden Indonesia Sustainability Partnership Business Forum.

0: oleh UNDP. Erupsi Gunung Anak Krakatau mengubah skema keberangkatan kontingen tim Indonesia menuju ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Namun perubahan rute tidak menghambat atlet dan ofisial melanjutkan perjalanan menuju ke Jepang sesuai dengan agenda. Aktivitas penerbangan Yogyakarta-Jakarta terganggu akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebanyak 6 penerbangan dari Bandara Adi Sucipto ke Bandara Halim Perdana Kusuma dibatalkan menyusul penutupan sementara sejumlah bandara di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Karin Anissa.
1: Jadi mulai dari kemarin pun sudah mulai ada pembatalan atau cancel flight dari maskapai yang beroperasi di
2: abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada 4 September lalu turut berdampak pada aktivitas penerbangan dari Yogyakarta menuju wilayah Jakarta. Sebanyak 6 perjalanan maskapai CityLink dan Flyjaya dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Halim Perdana Kusuma batal berangkat. Hal ini menyusul adanya pembaruan penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma hingga Senin pukul 6 sore. General Manager Bandara Adi Sucipto, Kolonel Penerbang Wibowo Cahyono Sukadi menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan maskapai agar memberikan pemberitahuan kepada para calon penumpang atas pemberangkatan yang dibatalkan.
1: Kemudian dari bandara pun kita tetap menyediakan dan mempersiapkan teman-teman inspektur terminal, kemudian customer service dan AFSEC untuk tetap menerima apabila ada penumpang yang belum terinfo dari maskapai untuk memberikan info apakah penerbangan di hari ini bisa atau masih belum bisa.
2: Di sisi lain, Wibowo menuturkan pihaknya telah melakukan 3 kali paper test untuk menguji keberadaan abu vulkanik di sekitar Bandara Adi Sucipto. Hasilnya terpantau aman dan sejauh ini belum terdeteksi adanya paparan abu vulkanik baik dari Gunung Anak Krakatau maupun Gunung Merapi di sekitar Bandara Adi Sucipto. Sementara, sejumlah penumpang yang gagal berangkat memilih untuk mengganti jadwal dengan menggunakan moda transportasi bus atau kereta api. Salah satu calon penumpang maskapai Flyjaya, Okto, mengaku menerima pengembalian dana usai gagal berangkat ke Bandara Halim Perdana Kusuma yang seharusnya dijadwalkan berangkat pada pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Dia mengaku menyayangkan tidak adanya pemberitahuan pembatalan perjalanan dari maskapai.
3: Biasanya kan ada mitigasi itu kan dikasih tahu ya, ada di WA atau di ini dari maskapai, ini nggak ada konfirmasi sama sekali. Jadi kalau harusnya pemberitahuannya pagi tadi atau sore kan paling nggak bisa persiapan untuk minimal nggak usah ke bandara dulu gitu. Kalau kereta kan nggak bisa dadak ya, karena apa selalu penuh gitu kan. Mungkin nyari alternatif lain, mungkin antara kereta atau bus.
2: Meski sejumlah penerbangan dibatalkan, tapi Bandara Adi Sucipto masih beroperasi normal sembari menunggu informasi dibukanya kembali penerbangan menuju ke wilayah Jakarta.
0: Enam penerbangan dari dan menuju ke Bandara Haas Hanajudin Belitung terpaksa dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Arif Juliantoro melaporkan selengkapnya.
4: Terima kasih. Jadi kondisi terkini untuk di Bandara Internasional Haas Hanajudin, bahwa kendala keadaannya dalam kondisi aman terkendali. Jadi memang terjadi
5: sebanyak 6 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional HS Hanajudin Tanjung Pandan terpaksa dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap jalur penerbangan dan operasional Bandara Soekarno-Hatta. 6 penerbangan yang terdampak terdiri dari 3 kedatangan dan 3 keberangkatan rute Jakarta-Tanjung Pandan dan sebaliknya. Penerbangan yang dibatalkan dari Jakarta menuju Tanjung Pandan yakni Sriwijaya Air, CityLink, dan Super Airjet. Sementara penerbangan dari Tanjung Pandan menuju Jakarta yang dibatalkan yakni pesawat yang sama. Kepala Bandara Internasional HS Hanajudin Tri Yudi Ashari mengatakan kondisi operasional bandara secara umum masih aman dan terkendali meski sejumlah penerbangan domestik mengalami penyesuaian. Pihak bandara bersama maskapai melakukan pendampingan terhadap penumpang terdampak termasuk memberikan informasi mengenai jadwal ulang maupun mekanisme refund. Bandara juga menyiapkan air minum bagi penumpang selama menunggu kepastian penerbangan. Sementara itu, penerbangan internasional Scoot Airlines tetap berjalan normal menuju Singapura. Untuk rute Tanjung Pandan-Pangkal Pinang, penerbangan sore masih dijadwalkan sesuai jadwal namun kondisi terus dipantau.
4: Untuk yang pertama terkait dengan penerbangan internasional yang sedianya dilaksanakan oleh Scoot Airline tetap berjalan normal. Tadi penumpang sudah datang, kemudian sudah terbang ke Bali menuju Singapura. Kemudian untuk yang rute-rute domestik yang memang bersinggungan langsung dengan close bandara di Cengkareng, di Soekarno-Hatta, itu memang mengalami penyesuaian. Jadi kami tadi ada beberapa maskapai yang memang mengalami beberapa penyesuaian, di antaranya Sriwijaya Air yang dilaksanakan di pagi hari, kemudian ada Citilink dan Super Airjet. Jadi memang alhamdulillah kondisi terkini di Bandara Hasanuddin dalam kondisi aman terkendali. Untuk rute Pangkal Pinang sementara masih on schedule untuk yang sore, karena memang Pangkal Pinang sendiri sampai kondisi saat ini masih negatif, sehingga memang masih bisa dilakukan penerbangan pendaratan. Namun kondisi nanti akan terus kita update terkait dengan perubahan-perubahan kondisi yang memang selalu dinamis dalam kondisi dan keadaannya.
5: Seperti salah seorang penumpang terdampak, Rida Nur Sabani, terpaksa membatalkan perjalanan ke Yogyakarta untuk kuliah. Ia sebelumnya dijadwalkan terbang ke Jakarta menggunakan Sriwijaya Air pukul 07.55 waktu Indonesia Barat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta. Rida mengetahui pembatalan penerbangan setelah tiba di bandara sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Ia memilih kembali ke Tanjung Pandan dan belum memesan kembali tiket penerbangan baru.
6: Nanti kalau misalnya dipesan nanti di apa namanya?
7: Jadi belum pesan lagi?
6: Belum. Terus pas disuruh refund pemotongan 25%.
7: Kalau refund?
6: Iya.
7: Selain tiket pesawat, ada lagi tiket yang dibatalkan di Jakarta?
6: Tiket kereta api.
7: Jogja itu ya?
6: Iya.
5: Rida masih memiliki waktu untuk mengatur kembali perjalanannya karena perkuliahan di Yogyakarta baru dimulai pada tanggal 21 September 2026. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gunung Merapi di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta masih dalam aktivitas vulkanik yang tinggi. Dalam 24 jam tercatat terjadi 73 gempa guguran Gunung Merapi. Berikut laporan selengkapnya Widya Cahyono.
8: Untuk aktivitas Merapi saat ini masih mandali.
9: Erupsi sejumlah gunung berapi di Indonesia dalam beberapa hari terakhir, seperti Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, dan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, tidak mempengaruhi aktivitas vulkanis Gunung Merapi. Pun demikian, gunung berapi yang ada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut saat ini aktivitas vulkaniknya masih tinggi. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi ATIY, Agus Budi Santoso, kemarin mengatakan selama 24 jam terakhir dari Minggu 6 September pukul 6 pagi hingga Senin 7 September pukul 6 pagi kemarin terjadi gempa guguran sebanyak 73 kali. Banyaknya jumlah gempa guguran tersebut menandakan aktivitas vulkanik Gunung Merapi cukup tinggi. Meskipun tingkat aktivitas vulkanik Gunung Merapi cukup tinggi, tetapi saat ini masih tergolong aman.
8: Jalan terus diindikasikan dengan data seismik dan deformasi dan tidak terpengaruh oleh letusan gunung api yang sekarang sedang terjadi di Krakatau maupun Sinabung maupun yang lain.
9: Meskipun aktivitas Merapi cukup tinggi, tidak mempengaruhi aktivitas masyarakat di lereng Merapi. Masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa, kerja di ladang, mencari rumput, dan lainnya. Munasir, salah satu warga Kecamatan Surumbung, Kabupaten Magelang, mengatakan pun warga beraktivitas seperti biasa, namun warga tetap waspada. Warga di lereng sekitar Gunung Merapi juga mempunyai multiten atau kemampuan membaca tanda-tanda alam.
10: Untuk Merapi aman. Warga masih biasa, Mas. Masih beraktivitas seperti biasa. Ada yang ke ladang, ada yang mencari rumput.
9: Meskipun aktivitas vulkanis cukup tinggi, BPTKG masih mempertahankan status kebencanaan Merapi berada di level 3 atau siaga sejak 5 November 2020 silam. Masyarakat yang bermukim di lereng Merapi diimbau tidak melakukan aktivitas dalam radius bahaya, yakni kurang dari 3 km dari puncak Merapi. Widya Sahyono melaporkan, RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Langkat menyebabkan 4 kecamatan terdampak dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Namun hingga Senin siang, ketinggian air mulai berangsur surut dan warga yang sebelumnya berada di posko pengungsian telah kembali ke rumah. Joko Saputra melaporkan.
11: Di Sidodadi ini ada 210 kakak Tadi malam
12: tingginya curah hujan yang melanda wilayah Kabupaten Langkat menyebabkan sejumlah desa di Kabupaten Langkat terendam banjir. Setidaknya ada 4 kecamatan yang terdampak, diantaranya Kecamatan Besitang, Padang Tualang, Sayut Seberang, dan Kecamatan Tanjung Pura. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Langkat mencatat dari 4 kecamatan tersebut, lokasi terparah berada di Kecamatan Besitang. Tepatnya di Desa Skoci, ada 3 dusun yang terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Langkat, Muhammad Ansari, pada Senin siang tadi mengatakan, ketinggian air diperparah dengan pasang tinggi air laut di muara sungai, hingga memasuki rumah warga mencapai 2 meter. Sebelumnya, total ada 228 kepala keluarga juga sempat mengungsi. Meski hingga Senin siang air berangsur surut dan warga kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah mereka yang terendam banjir.
11: Dusun Sidodadi ini ada 210 kakak. Tadi malam, informasi yang saya dapatkan dari masyarakat, ketinggian air mencapai 2 meter, kurang lebih sepinggang. Alhamdulillah sekarang sudah berkurang mencapai 1 meter. Di sini juga kita sampaikan kepada masyarakat yang mana yang lokasinya rawan ditinggali, ini kami anjurkan untuk mengungsi di posko pengungsian di Madrasah Dusun Sidodadi.
12: Sementara sejumlah warga yang rumahnya terdampak kembali menerima bantuan makanan siap saji dan bantuan evakuasi. Seorang warga Desa Skoci, Mulyono, mengapresiasi gerak cepat dari pemerintah Kabupaten Langkat atas penanganan luapan air sungai yang masuk ke pemukiman warga, termasuk bantuan logistik dari pemerintah dan juga TNI terhadap warga yang rumahnya terdampak banjir.
13: Terima kasih Bupati atas bantuannya yang dari Bupati Mirwa sampai kemarin, juga dari Bupati yang sudah memberikan bantuan bagi TNI, ada beras, ada bumbu, minuman. Terima kasih sekali lagi pemerintah Desa Skoci mengucapkan kepada Ibu Bupati, semoga masalah ini cepat selesai, cepat berlalu. Amin.
12: Sebelumnya banjir terjadi berawal dari curah hujan dengan intensitas tinggi yang turun secara terus-menerus di wilayah sekitar Desa Skoci dan juga daerah hulu, sehingga debit air meningkat dan meluap ke pemukiman warga. Kondisi diperparah dengan bertepatan pasang tinggi air laut di muara sungai yang menyebabkan air tidak dapat mengalir lancar ke laut dan justru kembali meluap ke daratan. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mendorong perluasan ekspor produk kerajinan keramik dari para pelaku UMKM. Faris Yarbu melaporkan selengkapnya.
14: Wakil Menteri Perdagangan Wamendag RI Diah Roro Esti Widya Putri mendorong perluasan ekspor produk kerajinan keramik dari pelaku UMKM. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi Lumos Living di Surabaya. Guna mendukung keberlanjutan daya saing UMKM, pemerintah menyiapkan jaringan perwakilan perdagangan di 33 negara untuk menjembatani pelaku usaha lokal dengan para pembeli potensial di luar negeri. Selain agenda tahunan Trade Expo Indonesia, Kemendag juga berkomitmen terus memberikan pendampingan untuk membantu peningkatan kualitas produk hasil UMKM. Menurutnya, industri kerajinan tangan dari Indonesia memiliki prospek yang besar untuk menembus pasar global. Hal ini sudah dibuktikan Lumos Living yang telah mengekspor produk ke beberapa wilayah di Asia hingga Eropa.
15: Jadi ini yang ingin selalu kita dorong, tentu kembali lagi kita akan dan ingin selalu memberikan semangat kepada para pelaku usaha, karena dengan begitu kita mendorong agar para pelaku usaha ini juga proaktif memanfaatkan jaringan yang kami miliki di Kementerian Perdagangan. Dan hasil kolaborasi itulah yang kita harapkan bisa meningkatkan ekspor.
14: Sementara itu,

0: Kedepan, ia berharap pemerintah dapat terus memberikan pendampingan untuk pengembangan produk hingga membuka jaringan baru ke pasar global. Faris Yerbo melaporkan.
1: Wakil Ketua DPRD Kalteng Junaidi meminta Pertamina memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak di Kota Palangkaraya, menyusul masih munculnya antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari belakangan ini. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kalau terjadi antri, berarti kurang salur. Kalau memang salurnya cukup, tidak mungkin terjadi antri.
3: Antrian panjang di SPBU kembali terjadi dan mendapat sorotan dari kalangan DPRD Kalimantan Tengah. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, meminta Pertamina memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak Kota Palangkaraya. Menyusul masih munculnya antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari belakangan. Wakil Ketua 3 DPRD Kalimantan Tengah ini mengatakan antrian yang terjadi di lapangan perlu menjadi perhatian serius karena dapat menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pasokan BBM dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, Pertamina perlu memastikan distribusi ke SPBU berjalan sesuai kuota yang telah ditetapkan. Jangan sampai pasokan yang diterima masyarakat justru lebih rendah dibandingkan kebutuhan harian.
2: Sederhana aja rumusnya. Sangat sederhana. Kalau terjadi antri, berarti kurang salur. Kalau memang salurnya cukup, tidak mungkin terjadi antri. Sini kita hanya meminta saja kepada Pertamina, tolong untuk Kalteng. Kita ini kan sumber energi, kita penghasil energi. Tolong untuk kawasan diri kita jangan dikurangin.
3: Sementara itu, salah seorang warga, Tirsata Tarigan, berharap ada pertimbangan dalam menaikkan harga BBM non-subsidi yang dinilai berpotensi mendorong kenaikan biaya produksi dan harga barang di Kalimantan Tengah. Hatir, yang juga anggota DPRD Kota Palangkaraya ini, menilai kondisi tersebut menjadi perhatian karena ketersediaan BBM, khususnya jenis Dex dan Solar, di wilayah Kalimantan Tengah masih terbatas. Kenaikan harga Dex Light yang mencapai sekitar 3.000 per liter dikhawatirkan berdampak langsung terhadap sektor usaha dan distribusi barang.
4: Ngantri yang panjang gitu, Mak. Jadi akhirnya masyarakat ini terpaksa untuk membeli Dex itu, akhirnya akan menambah nilai produksi.
3: Ia juga menyoroti antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang menyediakan biosolar. Menurut Hatir, keterbatasan titik penyaluran membuat masyarakat akhirnya beralih menggunakan BBM non-subsidi. Kondisi serupa juga dikhawatirkan terjadi pada Pertalite. Hatir meminta pemerintah bersama Pertamina memberikan penjelasan terkait kembali munculnya antrian panjang di sejumlah SPBU di Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan

0: berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Pasca erupsi gunung
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sini dulu, sini dulu, sini.
1: Kenapa,
0: dulu.
1: Kenapa? Apa-apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

satu dari Bruno Mars, Knock It Off Heaven. Pendengar, saat ini pukul 7:42 waktu Indonesia Timur. Saat ini masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI. Selamat pagi Arwo Baby. Di tengah cuaca yang cukup cerah pagi hari ini ya, masih menemani Anda di rangkaian musik dan informasi hingga nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Informasi menarik dan lagu-lagu pilihan kami hadirkan menemani Anda pagi ini pendengar. Untuk Anda yang tengah siap-siap ya untuk jalani rutinitasnya di pagi hari ini, setelah mungkin mengantarkan anak sekolah, ini mungkin Anda tengah bersiap ya untuk kembali menjalankan aktivitas dan rutinitasnya di hari ini, Selasa pendengar, di 8 September 2026. Hari ini pendengar, di 8 September ternyata hari ini diperingati sebagai Hari Literasi Internasional atau International Literacy Day. Ya, peringatan ini dirayakan setiap 8 September dan menjadi momentum global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan dan pembangunan manusia. Ya, literasi dipandang tidak hanya sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga sebagai dasar bagi seseorang untuk memperoleh pengetahuan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Dimana sejarah Hari Literasi Internasional sendiri bermula dari konferensi Menteri Pendidikan tentang Pemberantasan Buta Huruf yang diselenggarakan di Teheran, Iran pada 1965. Dan dalam konferensi tersebut, pentingnya upaya pemberantasan buta huruf ini menjadi salah satu perhatian utama dunia. Dan setahun kemudian, di tahun 1966, tepatnya di 26 Oktober, UNESCO akhirnya menetapkan 8 September sebagai Hari Literasi Internasional. Ya, peringatan tersebut pertama kali dirayakan di tahun 1967 dan sejak saat itu Hari Literasi Internasional diperingati setiap tahun untuk mengingatkan pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan masyarakat dunia tentang pentingnya literasi. UNESCO menjadikan momentum tersebut sebagai sarana untuk mendorong berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat di berbagai negara. Dalam perkembangannya, makna literasi ini semakin luas mengikuti perubahan zaman. Selain kemampuan membaca dan menulis, literasi kini mencakup kemampuan untuk memahami informasi, berpikir kritis, menggunakan teknologi, serta berkomunikasi secara efektif. Perubahan tersebut membuat literasi kini menjadi keterampilan penting dalam menghadapi perkembangan teknologi digital dan derasnya arus informasi. Hingga kini, Hari Literasi Internasional ini terus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen terhadap pendidikan yang inklusif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peringatan setiap 8 September ini diharapkan tidak sekedar menjadi agenda tahunan, tapi juga bisa mendorong masyarakat untuk membangun budaya membaca, belajar, dan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Selamat Hari Literasi Internasional di hari ini di 8 September.

orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis. Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Disadari atau tidak, sering kita dihadapkan dengan banyak pilihan yang menggoda. Memilih antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada banyak orang tidak mampu membedakan antara kedua hal ini. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi sebagai tuntutan kehidupan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, aktualisasi diri adalah kebutuhan. Keinginan adalah hal-hal yang menggoda yang tidak seharusnya Anda dan saya miliki. Kita tidak harus memiliki sebuah mobil atau harus memiliki beberapa rumah. Keinginan adalah hal-hal yang bersifat sementara yang tanpa memilikinya pun kita dapat menjalani kehidupan dengan bahagia. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya memiliki keinginan-keinginan besar dalam hidup ini. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda dan saya menjadikan keinginan sebagai parameter kebahagiaan kita.
1: Disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga. Biak pagi ini, biak arwo ini.
4: Oke, banyak pendengar masih menemani Anda di rangkaian musik dan informasi. Saat ini waktu menunjukkan pukul 8 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Menemani Anda di hari ini ya, di 8 September 2026. Cuacanya makin cerah pagi ini pendengar. Kali ini kami hadirkan satu informasi mengutip dari laman rri.co.id. Di mana pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar bantuan sosial pangan beras ini dilanjutkan. Bantuan sosial dari pemerintah sebagai upaya untuk menghadapi fenomena El Nino. Di mana dalam keterangan pers, usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Senin kemarin 7 September 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan arahan dari Bapak Presiden Prabowo adalah untuk dilanjutkan bantuan sosial pangan beras di bulan selanjutnya, yaitu di bulan Oktober, November, dan Desember. Di mana Menteri Erlangga mengatakan penyaluran bantuan beras yang telah berjalan hingga September 2026, bantuan beras sebanyak 30 kg diberikan kepada penerima manfaat. Di mana kesiapan untuk menghadapi El Nino antara lain terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini, termasuk bantuan beras. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bantuan beras akan diberikan sekaligus selama 3 bulan. Menteri Zulkifli meminta agar Perumbulok membanjiri pasar beras masyarakat dengan menggelontorkan bansos beras sebanyak 30 kg. Bahkan Menteri Zulkifli Hasan menjelaskan bantuan beras diberikan kepada penerima manfaat yang berada di desil 1 hingga desil 4. Berdasarkan pembagian kelompok desil 1 hingga 4, yakni sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan desil 4 merupakan rentan miskin atau menengah ke bawah. Satu informasi yang kami hadirkan pendengar terkait Presiden Prabowo memerintahkan bansos beras ini dilanjutkan hingga Desember 2026 sebagai bagian ya untuk menghadapi fenomena El Nino. Informasi yang kami hadirkan mengutip dari laman rri.co.id.

Kamu suka mendengarkan radio? Perhatikan deh, stasiun radio favorit kamu pasti kebanyakan disiarkan melalui saluran FM. Meski demikian, masih ada juga yang disiarkan melalui saluran AM. Tapi, tahu tidak apa perbedaannya? FM atau frekuensi modulation adalah proses penumpangan sinyal pembawa oleh sinyal informasi yang menyebabkan perubahan frekuensi. Sedangkan AM atau amplitudo modulation adalah proses penumpangan sinyal pembawa oleh sinyal informasi yang menyebabkan perubahan amplitudo. Perbedaannya adalah gelombang radio FM modulasinya menghasilkan perubahan frekuensi, amplitudo konstan, frekuensi bervariasi, dan gelombang FM tidak dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer sehingga jangkauan sinyal tidak terlalu luas. Gelombang FM juga lebih tahan gangguan karena jangkauan sinyal tidak luas. Bandwidth-nya lebar sehingga kualitas suaranya lebih baik. Sedangkan gelombang radio AM modulasinya menghasilkan perubahan amplitudo. Amplitudo bervariasi, frekuensi konstan. Gelombang AM dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer sehingga jangkauan sinyalnya luas. Namun, gelombang AM rentan terhadap gangguan. Bandwidth sempit sehingga kualitas suara kurang baik.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal

kasih dia. Rangkaian musik dan informasi pendengar pukul 8:36 waktu Indonesia Timur. Masih informasi yang kami hadirkan untuk Anda mengutip dari laman rri.co.id. Di mana Kementerian Sosial atau Kemensos ini menyiapkan jalur pengembangan keterampilan bagi lulusan sekolah rakyat yang memilih bekerja. Di mana pelatihan ini akan disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensi siswa sebagai bekal memasuki dunia kerja. Di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan siswa sekolah rakyat ini memiliki pilihan untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Bagi siswa yang memilih bekerja, mereka akan diarahkan untuk mengikuti pelatihan keterampilan sesuai potensinya. Ya, hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat makan malam bersama 409 siswa sekolah rakyat DKI Jakarta di Jakarta Selatan pada 6 September lalu. Dalam kegiatan tersebut, Gus Ipul didampingi mantan Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN Bappenas, Pungki Sumadi. Di mana Gus Ipul menjelaskan siswa yang memenuhi persyaratan dapat melanjutkan pendidikan tinggi dengan dukungan beasiswa. Sementara siswa yang memilih bekerja akan mendapat jalur pengembangan keterampilan sebagai tenaga terampil. Bahkan untuk mematangkan jalur tersebut, Kemensos melibatkan Pungki Sumadi selaku Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN Bappenas dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum keterampilan. Kurikulum tersebut diarahkan agar pelatihan siswa ini relevan dengan kebutuhan dan juga pilihan pekerjaan. Menurut Gus Ipul, keterampilan penting agar lulusan sekolah rakyat tidak hanya punya ijazah, tapi juga punya kompetensi yang dapat menjadi bekal ketika memasuki dunia kerja. Di mana pendekatan tersebut memberikan ruang bagi siswa untuk menentukan masa depan berdasarkan kemampuan dan juga ketertarikannya. Di mana siswa yang memiliki minat tertentu diharapkan mendapat pelatihan yang lebih terarah dan juga relevan. Ya, bahkan Kemensos berharap penguatan pendidikan dan keterampilan ini bisa menghasilkan lulusan dengan kemampuan akademik sekaligus kompetensi kerja. Dengan demikian, siswa memiliki lebih banyak pilihan untuk membangun masa depan sesuai dengan potensi masing-masing.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: manis.
1: Hem, siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
0: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosyen Anwar melaporkan.
3: Vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
4: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim.